90,7 FM Radio Panggenjreng di Sukabumi Genjreng. Oi, interval yang kedua untuk warawiri Fortuna FM bersama Ispa dan Selalu pagi hari ini ya. Saudara Fortuna yang lagi on the way, selalu hati-hati perjalanannya. Sertakan selalu dengan doa lancar-lancar, selamat sampai tujuan perjalanan Anda. Amin. Ingat pesan ketua ya, jalur darat kita perjuangkan, jalur langit jangan dilupakan. Tah eta. Jalur darat kita perjuangkan, jalur langit jangan dilupakan. Tetaplah semangat pastinya buat saudara Fortuna. Jangan lupa kita berdoa, bersyukur dan tetap sabar karena Tuhan tahu apa yang kamu harapkan. Ya enggak, day insomnia. Day teh nu mana teh ya? Bukan Miko, oh baheulana Miko nya ayeuna jadi day insomnia. Cepetannya day. Selamat pagi ya, kirim pateha aja deh, mun inget, mun kangen pasti nanya. Dari Sukaraja, teteh Lela, selamat pagi ya, yang pastinya di kawasan Sukaraja. Terus juga selamat pagi Ispa, waalaikumsalam buat Mama Nurul ya, bersama Waalaikumsalam, selamat selamat bertugas, waalaikumsalam, sama-sama, terima kasih Mama Nurul. Setelah Manuro ada siapa lagi? Bentar. Ada Teh Lisna ya. Waalaikumsalam. Warawiri Fortuna FM Genjreng euy. Selamat pagi Teteh. Semoga sehat selalu Fortuna Genjreng euy. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mama Mika juga enggak ketinggalan.

Pak, untuk siapa lagi ya? Itu Mama Fonti di kawasan Taman Bahagia, Teis di kawasan Cibadak, Bejuen, Teh Ninan juga ketinggalan ya. Pagi Isa juga untuk Maici Bojong Longok, Lejeng Enjing selamat pagi. Kawasan Cisaat, Kadu Dampit semua selamat pagi. Kang Japrot masih standby tuh, masih setia tuh Kang Japrot. Mudah-mudahan sihnya Wilujeng Enjing selamat pagi buat semua-semuanya pagi hari ini. Terus juga tadi yang udah miss call, Kang AM Baros juga selamat pagi ya. Pastinya pagi harinya terima kasih. Baiklah, informasi terupdate pagi hari ini, interval yang kedua Saudara Fortuna. Wow, hati-hati nih ya Saudara Fortuna, akan jebakan-jebakan Batman para mucikari kita. Aduh, kita lo aja kali, gue enggak. Secara nih, terlebih yang mungkin alasannya mau cari kerjaan ya, hati-hati dalam memilah-milih, jangan sampai kita terjebak. Secara ada yang sudah terjebak nih, diduga dijebak dan dijual oleh mucikari, wanita 18 tahun di Sukabumi jadi korban prostitusi. OMG, oh my gusti. Padenya hati-hati ya barudak, anak-anak gadis, anak-anak Bumading yang nembe lulus sekolah tahun ayeunanya. Para orang tua harus lebih hati-hati juga mengawasinya tetap, meskipun usianya sudah 17 ya, 18 tetap harus ada pantauan, dan namanya juga masih ranum-ranumnya. Naon Ispak. Yowes lah ya, informasi ini Ispak kutip dari sukabumiupdate.com. Saudara Fortuna, seorang perempuan berinisial NA 18 tahun warga kecamatan Gunung Guruh, GNR, Gunung Guruhnya GNR, Kabupaten Sukabumi, diduga ini menjadi korban prostitusi setelah dijebak dan dijual kepada seorang pria hidung belang. Adenya kumasi Mbak Ispa, ciri-cirinya pria hidung belang, apakah hidungnya belang-belang, siga meong? Itu hanya kata-kata hiasan ya, pria hidung belang tehnya. Pria hidung belang karunggoni. Lebih parah deh. Oleh seorang waria yang berperan sebagai mucikari. OMG, seorang waria sebagai mucikari. Hati-hati ya barudak, ya nunggu mading gumenahnya. Mejehna gumading gumenah teh ya, mejehna di petisnya. Aduh, astagfirullahalazim, ku aya kitunya waria. Jana teboga hate eta mah nya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum korban yakni Diren Pandimas kepada sukabumiupdate.com. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, peristiwa tersebut bermula ketika korban dijemput oleh seorang waria dan dibawa ke salah satu tempat yang berlokasi di Jalan Keramat, Kelurahan Keramat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi pada Kamis 21 Mei 2026 yang lalu sekitar pukul 4.00. Wow, dini hari ya, pekerjaan apa itu? Hatinya baru dah. Setibanya di lokasi, korban diduga dicekoki oleh minuman keras. Astagfirullahalazim, tong ditiru ye. Bukia kiamanya sebagai pembelajaran kita ya. Warning ye. Dicekokin heula, ari cekok jamu mah ngeuneuh nya. Jamu naon teh eta teh, kunyit asem nya. Jamu beras kencur ngeuna ye. Gusti ya teh nya ketega-tega teuingnya. Setelah dicekoki hingga tak sadarkan diri, pada saat bersamaan korban diduga disetubuhi langsung oleh pria hidung belang sepertinya. Dan diicalnya kuarianya, astagfirullahalazim. Nah, sejak saat itu kondisi korban disebut semakin memprihatinkan, mengalami trauma psikologis berat, tidak dapat diajak bicara hingga tak mampu beranjak dari tempat tidurnya dan membutuhkan pendampingan khusus. Gusti nu agung ya. Harianan eta waria gusti, kapikiran manehna teh boga adek kitu tanya, boga budak kitu, mungkin kumaha. Nah tateh
Ini kasus ya telah dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota pada Selasa 9 Juni 2026 untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut mengingat identitas terlapor belum diketahui. Diren berharap aparat negara atau aparat penegak hukum maksudnya dapat bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus tersebut, mengidentifikasi pelaku. Nah, ciri-ciri pelakunya warianya tadinya ya, hehe gitu tanya. Pulang lunak untuk dan memberikan keadilan bagi korban. Pastinya harus ya, harus dikasih keadilan yang benar-benar. Tapi nya eta waria atau mucikari-mucikari sahawe gitu tanya. Tidaknya waria. Ari mucikari teh loba ieu. Hati-hati kade nya barudak anu gumading gumenah mun bade neangan gawean pekerjaan kudu nu real. Lamun dibere kerjaan anu non eta teh waktu dini hari ade pokok namanya eta kanggo sawe mucikari merasa mucikari cek mangkar ma oge antosan we nya tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja setelah membuat hidup orang tidak baik. Dunia ini berlaku hukum tabur tuai, jangan harap memetik bunga yang wangi jika yang kau tanam adalah bunga bangke. Karunya pisan eta budak 18 tahunnya, para orang tua hati-hati kade. Mun barudak tos lulus ye hoyong neangan pagawean nu bener-bener ieu mah real ulah nu katinggalina nu tepnya eta tuh kudu hati-hati yo sih, hati-hati neng neng. Aduh sok miris mun aya kasus-kasus kieu teh nya, mudah-mudahan jadi pembelajaran kita ambil hikmahnya, semoga kedepannya tidak ada lagi korban-korban dari mucikari yang dijual dan menjadikan prostitusi gitu tanya. Ada ini harus diusut tuntas ya para pelaku ya sebagai mucikari ku tega-tega teunya. Ini hayangan nyambelan da eta. Nyambelan dikunaon ke? Disambel we. Dicoelkeun sambel tah. Kana naon nah? Aya we mau dibeja-beja. Nah tate sudah. Aduh, oh my gusti, ini kasusnya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Banyak sih sebenarnya seperti ini, mungkin baru yang terap ya. Jadi perhatian untuk para orang tua atau anu ga gumedah gumading gitu nya barudak nu mejeuh-mejeuhna mun bade neangan gawe nu real we nya kadi hati-hati. Tidak terbuai dengan naon eta teh nu awal teh gaji gede gitu tanya. Gaweana naon heula kitu tah kudu diperhatikeun pokona mah hati-hati. Jadi pan karunya korban teh trauma yang sangat-sangat berat psikologis nanya teu kabayang aja neng. Si Enggal Damang tenang we neng, mang karma jeung cek karma akan berlaku selama ini neng. Ke di dunia di akhirat neng kade pokona mah neng tetep we nya kudu semangat. Matak nanya mun ayeuna teh sok aya geuning hoyong diculik budak aya namanya aya baheula mun sieun ka penculik teh da.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo. Por.
2: Hi, Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
2: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
13: Cek, punten.
14: Mangga.
13: Beli sabun.
14: Rek
13: Marandi, sabunnya seek.
14: Sabun Nuvo family-nya.
13: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
14: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
13: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
14: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
13: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
14: Pisan.
13: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
14: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
13: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
14: Ih, mangga atuh teh.
13: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
14: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
16: Oi.
15: Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
18: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
17: Iya, Dik.
18: Bang, beli sabun krim ekonomi.
19: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
18: Wah, boleh deh bang yang baru.
19: Ada promo juga nih, Dek.
18: Apaan tuh, Bang?
20: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
18: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
21: Bu, dapat hadiah umroh.
22: Alhamdulillah.
23: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
18: Terima kasih sabun krim ekonomi.
20: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
24: Hai.
25: Hai.
24: Sorry, Megandomani ya?
25: Iya, benar.
24: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
25: Oh,
24: apalagi
25: ya?
24: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
25: Bisa aja.
24: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
25: Wah, makasih banget.
26: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
24: Serius?
25: Iya.
24: Gimana?
26: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
24: Wah.
26: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
24: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
26: Mm-mm. Dan tahan lama.
24: Oh iya?
26: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
24: Oh.
26: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
24: Wah, goals aku banget tuh.
26: Iya kan?
24: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
26: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
27: Wingscare.

Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, Melinda, lewat jaga selalu hatimu. Awalnya aku pikir bahwa setia itu adalah tidak pernah tertarik pada orang lain selain pasanganku. Tapi ternyata setia adalah saat kita merasa tertarik, lalu pikiran alam bawah sadar kita ingat bahwa pasangan kita tuh lebih baik dari siapapun. Oh, oh, oh, oh, oh. Beruntung untuk Anda yang mendapatkan orang-orang setia. Hey, selamat pagi Kang Joko Tau U. Termasuk setia enggak nih Joko Tau U? Tahu deh. Selamat pagi aja ya. Pagi juga buat Kang Anjas, Bang Lens, Pak Ben juga, Legend Angie. Selamat pagi. Pagi hari ini yang sudah komen-komen, sudah miss call, nanti kita sapa ya. Seperti biasa, informasi terupdate kembali pagi hari ini. Dan cuaca pagi hari untuk Kota Sukabumi cerah sekali. Buricak buri nang nang nang nanggung. Nanggung nan nanggung kebahagiaan yang tidak akan pernah terlupakan. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, beruntung sekali dong. Ya, di sini informasi berikutnya, Saudara Fortuna, korban pembacokan di Nagrak pulang dari RSUD Sekarwangi akhirnya ya, kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Lagi-lagi ya, dua remaja asal Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi akhirnya dipulangkan dari RSUD Sekarwangi setelah sebelumnya menjadi korban pembacokan oleh sejumlah remaja yang datang menggunakan sepeda motornya nu ujuk-ujuk teaning. Namun di tengah kepulangannya, upaya penyelesaian perkara melalui diversi juga disebut belum mencapai kesepakatan sehingga kasus tersebut kini dilimpahkan ke kejaksaan. Korban F 18 tahun dan R 16 tahun mengalami luka bacok setelah diserang oleh sejumlah remaja saat menunggu teman untuk menghadiri acara ulang tahun pada Kamis 11 Juni 2026 malam ya. Aduh, ada lagi nungguan temennya gitu ya, mau sama-sama bareng ke acara ulang tahun. Ujuk-ujuk gusti ayah-ayahnya. Akibat kejadian itu, F mengalami luka serius di pergelangan tangan kanannya hingga hampir putus. Astagfirullah. Oh my gusti. Sementara R mengalami luka pada bagian lengan yang menyebabkan patah tulang. Astagfirullah. Di mana keduanya kemudian menjalani operasi dan perawatan di RSUD Sekarwangi. Kuasa hukum salah satu korban dari LBH Pro Umat, Parangga Surya dan Nuningrat. Selamat pagi Parangga. Salam buat cinta Parangga. Ada pada Parangga dong itu. Bukan dengan cinta lagi ya. Mengatakan kalau pihaknya sejak awal berupaya menempuh jalur restoratif justice atau RJ ya, atau diversi, karena para pihak yang terlibat masih berusia di bawah 18 tahun. Ayah nama jadi alasan, ternyata di bawah umur akhirnya nyetak pikiran atau sekadinya rek naon cobinya barudak ulah kitunya. Namun menurutnya upaya tersebut terkendala karena pihak pelaku dinilai tidak kooperatif ya. Parangga menuturkan karena proses diversi ini tidak berjalan dan batas waktu penanganan di tingkat kepolisian telah terlampau. Ya, terlalu mencukupinya perkara tersebut akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut Parangga sendiri, persoalan yang dihadapi keluarga korban tidak hanya berkaitan dengan proses hukum. Ia menyebut kedua korban sebenarnya sudah dapat pulang sejak beberapa hari lalu, namun sempat terkendala persoalan administrasi pembiayaan rumah sakit. Lagi-lagi ya, mungkin kondisi keluarganya tidak seperti yang kita kira gitu ya. Maksudnya mungkin hanya serba kecukupan, tapi alhamdulillahnya Allah kasih jalan kan akhirnya bisa pulang kedua korban ini. Mungkin atas bantuan dari seseorang atau hamba Allah. Semoga ya, karena Allah lancarkan segala prosesnya. Yang tadinya pengen pulang lebih awal, mungkin ya itu balik lagi administrasinya, biaya rumah sakit. Alhamdulillah. Dan yang pastinya ini, beliau juga mengatakan kalau keluarga korban telah berupaya meminta kebijakan kepada rumah sakit karena tidak ada biaya yang ditanggung oleh pihak pelaku. Namun saat ini menurutnya rumah sakit tetap meminta pembayaran sebagai dari biaya perawatan. Jadi yang pelaku itu tidak berwenang bertanggung jawab gitu tanya. Menurutnya kondisi tersebut memberatkan keluarga korban yang berasal dari kalangan tidak mampu. Nah itu kuasanya pun tidak mampu tanya. Mesti bayang kita berada di posisi mereka. Mudah-mudahan itu semuanya dilancarkannya untuk para korban keluarga F dan R
Ini merupakan anak seorang pemulung, sedangkan R merupakan OF itu anak seorang pemulung, sedangkan R merupakan anak seorang tukang parkir. Tuhnya, Parangga mengaku telah mendatangi rumah keluarga korban dan melihat langsung kondisi ekonomi mereka. Ya, alhamdulillah ya, Tuhan telah memilih Parangga untuk membantu korban, keluarga korban. Menurutnya, kedua keluarga korban telah memiliki surat keterangan tidak mampu. Namun upaya tersebut belum menyelesaikan persoalan yang namanya administrasi makudu dibayar yang harus memang dihadapinya. Mudah-mudahan. Terus uihnya ada cerita. Allah di apa namanya dikirim orang-orang yang akan membantunya. Dia juga menyebut biaya perawatan dan operasi korban kedua korban ini mencapai sekitar 28 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Humas Pemasaran RSUD Sekarwangi Muhammad Rizal Perdana, selamat pagi Pak Muhammad Rizal, mengatakan kalau kedua pasien telah dipulangkan alhamdulillah ya, setelah kondisi kesehatannya dinilai membaik. Insya Allah, tabarakallah, mengetuk hati Bapak ya sebagai humas. Menurut Rizal sendiri, Pak Rizal ya, kasus pembacokan memiliki mekanisme yang mana pembiayaannya yang berbeda karena terdapat pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iya, itu pelaku mungkin dan keluarga pelaku ya. Jadi kalau dua keluarga apanya? Satu baru dak atuh tong kitu-kitunya naik naon cok bacok kitunya ulah ah tekengeng ditiru ieu mah nya. Oh, namun menurut padanya pihak rumah sakit juga menunggu kepastian dan dari keluarga terduga pelaku terkait tanggung jawab pembayaran. Ohnya, Pak Rizal menjelaskan kalau permintaan pembayaran 50% merupakan kebijakan rumah sakit karena terdapat biaya pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien. Oke. Dan 28 juta rupiah setengahnya menurutnya pihak dari rumah sakit sudah bebas lah gitu, karena mungkin ada kebijakan rumah sakit. Nah, setengahnya deui ieu kudu ditanggung oleh pelaku. Pelaku sehari atau keluarga pelaku kebawa-bawanya keluarga atunya iya baru daknya kudu dipikir hari ngalakukan hiji naon nu matak membuat keluarga jadi weh gitu tanya ring rang deh iya mah geus mah era ongkohnya kudu tanggung jawab budak orang gitu atau mungkin dulur orang gitu tanya pematahnya barudak tongkian. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Arek naon mun aya permasalahan dibicarakan atuh duduk dengan santai dengan kekeluargaan gitu tanya. Tong main ujug-ujug dikicrak ujug-ujug ah nyeta tuh nu ujug-ujug teh ngaruaskeun. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini ya. Jadikan pelajaran untuk orang tua juga, perhatikan selalu bagaimana perkembangan anak di sekolahnya. Setiap ini udah masih baru dak sekolah, sudah 18, 16 ternya. Lulusan gitu tah, tak kumaha. Ya, mudah-mudahan sih nyata para orang tua kudu sing hati-hati baru dak nanya, entong dikencar tanpa batas gitu tanya, dipantau terus. Pantai terus ajak ngobrol gitu tanya naon wae atuh aktivitasnya ujang di sekolah teh lamun teu aya aktivitas dia mah geura uih we gitu tanya tong amang ka mana-mana gitu atuhnya.

Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti ini ya, yang ujuk-ujuk gitu tah. Ngabacok ujuk-ujuk. Ah, nyeta tuh. Nyeta tuh nyeti, cek nyeti kenalan orang dibawa-bawa. Selamat pagi Bu Eti. Jeng Ejik, selamat pagi. Baiklah, selamat pagi Saudara Fortuna. Pagi hari ini waktu terus berjalan, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin pastinya buat Saudara Fortuna yang akan beraktivitas. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya, berkah juga ya. Dengan aktivitas pagi hari ini, keberkahan dengan usia kita yang kita miliki. Kita sabarah usiana neng teh. Neng teh usiana atau kepala opat. Ayo natenya tertuir. Alhamdulillahnya. Terus boga naon wae kepala opat teh ya. Sok isi lupa milita ros gitu tehnya.

Yes, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjereng dari Sukabumi Genjereng. Menyikapi dari kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak ya, yang umurnya masih di bawah usia. Tadi kan dengan kasus pembacokan, terus juga mungkin kasus jual prostitusi ya, anak di bawah umur atau apapun itu. Kita sebagai orang tua amat sangat miris mendengar kasus-kasus itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi, semoga saja ya. Mendidik anak itu sama dengan kita mendidik diri kita sendiri ya. Mendidik anak sejatinya mungkin Anda sedang mendidik diri Anda bersama dengan mereka. Apa yang Anda perintahkan dan larang, maka Andalah yang tentunya pertama kali melaksanakannya, sehingga Anda menjadi wujud konkret yang bisa dicontoh oleh mereka. Apabila mendidik anak tidak membuat Anda semakin baik sebagaimana kebaikan yang Anda harapkan bagi anak Anda sendiri ya, maka sejatinya Anda belumlah mendidik. Nah, semoga saja sebagai orang tua kita bisa mencontoh ya anak-anak kita ke depannya, karena sikap anak adalah cerminan kedua orang tua. Itu sok ada istilah anak itu tanya. Barang siapa yang membuat baik kepada kedua orang tuanya, niscaya anak-anak juga akan berbuat baik kepadanya. Dan siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya anak-anaknya juga akan durhaka kepadanya, karena balasan sesuai dengan perbuatan. Cekarma doi, sarang sang karmanya. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia, entah itu dari story random ya, atau mungkin dengan apa namanya seadanya, pakaian yang itu aja. Jangan merubah diri dengan standar yang diciptakan orang lain, karena kamu berhak bahagia atas apa yang kamu punya. Nah, untuk anak-anak yang sudah terbiasa dengan kesulitan biasanya akan memiliki kedewasaan yang berpikir lebih baik daripada anak yang biasanya dimanjakan oleh kemudahan. Tah gitu. Tong dimanja tuing cenanya cekolot bahrama. Kolot duy cenanya. Oh, da ieu mah gaulna jeung kolot, jeung uyut, jeung eyang nya. Jeung bao. Masih kene aya gitu. Alhamdulillah. Tos teu aya baheulana. Gimana? Pagi hari ini Saudara Fortuna tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun, jalani kehidupannya, jangan pernah menyerah. Mungkin hari ini berat, besok akan lebih berat. Namun hari setelah besok tentunya akan indah. Ya. Pagi hari ini mudah-mudahan selalu ada keadilan ya di sekitar kita, terlebih dengan kasus-kasus yang tadi kita sudah up. Kayak kasus prostitusi, penjualan anak-anak yang masih di bawah umur ya, kadenu bade milarian pegawaian ya, pekerjaan sing hati-hati. Terus juga yang kasus tadi pembacokan, pergaulan anak-anak terus kita pantau ya, jangan sampai kita

Fortuna FM, radio panggenjreng nadi suka bumi. Genjreng, oi. Pagi manini, mami papi juga. Pagi Ispa juga untuk Ponura. Selamat pagi buat semua-semuanya pagi hari ini yang baru bergabung di 90,7 Fortuna FM ya paginya. Untuk pagi hari ini juga ada Rahmat Irawan, bukan Kurnia ya, tapi Rahmat Irawan juga. Selamat pagi untuk warawiri Fortuna FM. Genjreng, oi, di genjreng kan. Iya, sudah ada Fortuna. Untuk Anda nih kabar baik, warga Sukabumi, saudara Fortuna sekitarannya ya. Apotek Indomedika kini buka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan rumah, pelayanannya ramah dan cepat ya maksudnya. Tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD RS Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut. Bukanya setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam ya. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Baik, saudara Fortuna, informasi berikutnya di sini tak hanya meliput, jurnalis Sukabumi juga dilatih dengan cara menangani situasi darurat ya, dilatih untuk menangani situasi darurat. Kita tahu sendiri ya, saudara Fortuna. Jurnalis ini kerap menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi kejadian pastinya. Jurnalis, seorang jurnalis ya. Kutip dari sukabumiupdate.com. Nah, mulai dari kecelakaan, mungkin kecelakaan lalu lintas atau mungkin bencana alam, hingga berbagai insiden yang tentunya menimbulkan korban luka. Nah, di tengah tuntutan menyajikan informasi secara cepat dan akurat, insan pers juga dituntut memiliki kemampuan dasar untuk merespon kondisi darurat yang tentunya ditemui di lapangan atau di lokasi. Nah, berangkat dari kebutuhan tersebut, PMI Kabupaten Sukabumi menggelar pelatihan bertajuk Media Safety for Journalist di UPT PMI Kabupaten Sukabumi pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Good job ya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan wartawan dari berbagai organisasi profesi, diantaranya IJTI, AJI, PWI, serta jurnalis dari berbagai media di Sukabumi. Nah, dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya donor darah, serta keterampilan dasar pertolongan pertama ya, pada kecelakaan atau P3K. Tak hanya teori, para jurnalis juga memperoleh praktek penanganan awal terhadap korban sebelum mendapatkan bantuan medis lanjutan. Kepala Unit Transfusi Darah FPMI Kabupaten Sukabumi, M. Riki Julian Syah, selamat pagi Pak Riki, menjelaskan kalau kebutuhan darah di Kabupaten Sukabumi juga masih cukup tinggi. Sementara itu tingkat partisipasi masyarakat untuk mendonorkan darah juga secara rutin masih perlu ditingkatkan agar ketersediaan stok darah tetap terjaga. Menurut Pak Riki sendiri, kondisi tersebut membuat PMI terkadang harus mencari tambahan pasokan darah dari luar daerah ketika kebutuhan meningkat. Upaya itu dilakukan agar pelayanan bagi pasien tentunya di berbagai fasilitas kesehatan tidak terganggu. Selain membahas donor darah, peserta juga dibekali kemampuan menangani atau penanganan awal korban trauma. Ya, materi tersebut dinilai sangat relevan mengingat dalam sejumlah peristiwa, jurnalis ini kerap tiba lebih dahulu di lokasi dibandingkan petugas medis maupun tim penyelamat ya. Ketua PMI Kabupaten Sukabumi Pak Hondo Suwito mengatakan kalau kemampuan memberikan pertolongan pertama menjadi bekal penting bagi insan media yang tentunya bertugas di lapangan. Good job. Beliau juga menambahkan kalau media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pesan-pesan kemanusiaan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah secara sukarela. Selain itu juga kemampuan memberikan pertolongan pertama juga dinilai dapat membantu jurnalis bertindak cepat ketika menemukan korban kecelakaan maupun situasi darurat lainnya. Sementara itu, Ketua dari IJTI Korda Sukabumi, Pak Apit Hairuman, menilai pelatihan tersebut juga memberikan manfaat yang sangat relevan dengan tugas jurnalistik sehari-hari. Selain menambah wawasan mengenai pentingnya donor darah, kegiatan itu juga memberikan gambaran yang mana mengenai kondisi ketersediaan stok darah di daerah. Ya, menurutnya materi pertolongan pertama yang diberikan PMI menjadikan bekal penting bagi jurnalis yang sering bertugas di lokasi kejadian dengan situasi yang sulit diprediksi. Nah, melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek keselamatan kerja dalam menjalankan tugas jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan respon awal yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lapangan. Dengan demikian, jurnalis tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga dapat menjadi garda terdepan dalam membantu menyelamatkan nyawa saat situasi kritis terjadi. Terima kasih, kegiatan ini good job banget ya. Kalau menurut ISPA, ini pembekalan nambah ilmu lagi. Nah, nanti ilmunya bisa dipraktekkan ya. Secara dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi bekal kita juga nanti ke depannya. Di saat kita mungkin ya sudah tidak ada di dunia ini, sudah berpulang. Nah, ilmu jadi salah satu hal yang sangat penting juga ya.
apalagi ilmunya bermanfaat, masya Allah tabarakallah ya. Baik, selamat pagi semua-semuanya. Pagi hari ini kita gaspolkan paginya buat saudara Fortuna yang mungkin kaberangan. Jam sakian nabe gugahnya neng teh naon atuh wengi teh neng ujang. Aduh biasa ya gadang cina. Aduh begadang jangan be. Dia nyanyi enggak apa-apa ya, fales juga. Secara kan Ek bukan penyanyi. Yuh.

0: Don, boleh.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas, we love it so much.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomania ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
10: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
3: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
3: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Cek, punten.
4: Mangga.
3: Beli sabun.
4: Rek Marandi, sabunnya seer.
3: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
3: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
4: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
3: Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
3: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
4: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
3: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
4: Ih, mangga tuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ya, nih, gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam, kan?
2: Duh, Ril, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Geng, push!
3: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Ariel, dikit lagi winner.
4: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

107.4 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi. Untuk Anda yang hari ini tengah berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga di usia yang kita baru ini ya. Biasanya kalau orang kan kadang bertambah, padahal berkurang sebenarnya ya. Semua impianmu terwujud dan langkahmu selalu dipenuhi keberuntungan ya. Yang pastinya happy birthday, barakallahu fi umrik. Semoga harimu menyenangkan dan traktiran makan-makannya kita lancar ya. Saha cina nomornya. Yang pastinya siapapun dimanapun yang hari ini ada hari ngajuru ngabrojol, kita tanya Wilujeng Milat aja. Dan kita ke komen-komen ya yang belum terbacakan pagi hari ini untuk komen Facebook. Waktu yang tersisa karena sudah 37. Hai Teh Ani, kemana aja Teh Ani Cijangkar? Wilujeng Enjing di Warawiri di Genjreng ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Teh Ani hadir nyimak terus sambil pak pikpek seperti biasa ya. Oke deh, Teh Ani semangat pak pikpeknya pagi hari ini di kawasan Cijangkar ya. Selain Teh Ani juga ada Anibur, Anibar. Hari ini Anibur, Anibar, jangan bubar ya, nggak ada kabar soalnya. Terus juga di Cijangkar itu ada siapa coba? Mama Saha jaringan Teh, Teh Ani Teh, Ma Eha gitu, Ma Eha. Selamat pagi aja ya Ma Eha, benernya selamat pagi aja pokoknya buat Ma Eha juga. Teh Nurma Kota Purabaya juga selamat pagi. Bobo untuk Warawiri selamat pagi di Kamis Manis. Fitri Imut di kawasan Cikaretnya juga selamat pagi. Mang Ucap selamat paginya hari ini yang lagi samenan. Aduh, sayang spesial buat anakku tercinta, palingnya buat suami bawel ya seperti biasa yang kerja di Brunei. Mantapnya buat Teh Isma, terima kasih. Kawasan Cikaret itu Fitri Imut ya, Fitri Haryati Fitri. Teh Nurma Kota Purabaya juga selamat pagi di Purabaya di Warawiri Fern FM Genjreng. Apple Abadi juga ya selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi semangat, pagi manis Radio Fortuna Sukabumi Genjreng. Teh Meliandri juga Puncak Bayan, waalaikumsalam di Warawiri Genjreng. Selamat pagi Teh San, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, sehat selalu, rezeki lancar, bahagia dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama untuk Teh Meli di Puncak Bayan digenjrengkan saja. Mas Irul, waalaikumsalam. Bangkalan Madura, Dok Rema, Tayo Jawa Timur hadir. Tumiam Virgo juga warga Mabar Medan Horas. Kameng Mustika juga selamat pagi. Salam Rahayu Dik Gek Ispa selalu. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung, makasih. Bertugas Dik Gek cantik yeah. Terima kasih kembali. Teis Aisyah di kawasan Pelabuhan Ratu selamat pagi. Pagi hari ini di Warawiri digenjrengkan ya. Cakhar Kapas Madia Surabaya di pagi hari ini untuk Warawiri komennya Facebooknya Matugas, makasih sama-sama. Dan Dewi Sulastri ke selamat pagi di Warawiri genjrengkan. Teh Ispa Bojong Kembar hadir. Cuaca Bojong Kembar cerah di Kamis Manis. Semanis Teh Ispa yang lagi siaran, semangat terus di genjreng. Wow. Berita kembali di Warawiri mah hadir nih Tamura Medan City, semangat paginya ya Sing Ayu, salam sehat bahagia selalu menyertai matugas dan terima kasih. Bobby Agustian, selamat pagi buat Kak Bobby. Gimana kabar? Baik-baik alhamdulillah ya. Kak Bobby di kawasan Jampang Surade hadir kembali di Fortuna Genjreng. Terus juga ada Teh Olivia di Kolebeles, waalaikumsalam di Warawiri Fern FM Genjreng. Pagi semuanya, Kolebeles hadir pagi-pagi. Ada bundanya aja juga selamat pagi, waalaikumsalam di Genjrengkan untuk Warawiri. Mat pagi Teh Isa, sehat-sehat dalam lindungan ada dalam lindungan Allah SWT. Paginya buat semuanya sudah Fortuna dimanapun berada di Genjreng. Paman Apero juga gak ketinggalan di Chicago ya.

Bung Sapura, pokoknya buat semua-semuanya spesial buat Mbak Ispa aja, teman pisan sami nuhun. Maar, waalaikumsalam di Warawiri dikejerengkan, Maar ya. Salam mancen tukang aja. Oke deh, di kawasan Gerbi, Maar. Salam santun juga buat saudara Fatuna semuanya. Tenun, waalaikumsalam. John Sinaga Bonaforte juga selamat pagi. Di Lampung Barat di sini selamat pagi, pagi juga. Kemot Kenen di Warawiri, Genjreng Pelara hadir, Kang Kemot. Bit Harmoko juga selamat pagi, waalaikumsalam. Di Riau, Tambilan hadir, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat semua fans radio Fortuna semuanya. Buat Mbak Ita, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada juga Brian Yan di Warawiri Genjreng Merapat. Brian Ryan. Mama Putri di Fortuna FM Warawiri, semangat pagi di Genjreng, Mama Putri. Tumiar Idawati juga selamat pagi. Pagi juga Wasupri juga selamat pagi di kawasan Parkut, nongkrong sambil beraktivitas. Buat Tante Ispa. Tante, sejak kapan aku kenal sama Om Kamyu? Selamat tayang aja. Selamat tayang. Loti Binangkit Marin, selamat pagi. Waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM Genjreng. Pagi Neng Is Cimantaya hadir nih di Genjreng. Selamat pagi kawasan Cimanta aja bersama keluarga. Buat sama Rindu ya, salam sehat selalu. Ami Ani juga waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas di program Warawiri. Sampai sepenuhnya sehat selalu. Tetap semangat dan semoga siarannya sukses. Yuk amin di Genjreng. Ami Ani terima kasih. Amiruddin juga di Fortuna and crew-nya selamat pagi. Navita Sari juga good morning, morning to Ujeng J juga digenjrengkan aja Kang Ujeng J. Sudah ya semuanya untuk yang komen-komen di Facebook ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kalau nanti ada komennya tidak terbacakan di saat Ista sudah pamit, ya hampura. Baiklah, pagi hari ini sekali lagi buat saudara Fortuna, Ispa hanya bisa kasih lagu ini spesial di Radio Cinta di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng, Radio Sukabumi, Genjreng.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram at Radio Fortuna Sukabumi.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
0: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
0: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Yes, 90,7 Fortun FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi, Genjering. Kebersamaan kita tuntas sudah untuk Warawiri pagi hari ini, Saudara Fortuna. Lagu Goyang Pecelele mau kita kulit 52 berlalu di pokok 8. Itu adalah yang bertugas untuk hari ini, Kamis Manis di 18 Juni 2026. Undur pamit, terima kasih banyak kebersamaan yang sudah komen-komen, juga yang sudah mendengarkan, menyimak tanpa komen juga terima kasih banyak. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan keluarga, Badan Kawati juga Teh Sulistia menemani. Iswa kembali hadir nanti di jam 11 di acara Domisol. Ya, tetap semangat, tetap sehat makin tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Baiklah, dibentangkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Neng Sulis.
1: Pagi juga ya, Mbak Dian. Cerah. Dengan merah, dengan cerah ya.
0: Iya, itu juga pakai baju putih cerah ya.
1: Iya.
0: Juga, oh ini ungu-ungu muda. Baik, hari ini Dian Gawati
1: dan Sulistia.
0: Selamat pagi buat semuanya, ditunggu pagi. Like komennya karena memang kita sudah komen. Terima kasih untuk anak, untuk grup Cari Inspirasi, ada Ibu Ipung Sapuro,
1: ya.
0: Ada Balebat.
1: Betul.
0: Kemudian ada Ibu dan Bapak Marwan.
1: Ya.
0: Kemudian juga ada Ibu Liliana.
1: Halo.
0: Ada Meliani, Mai juga ya, selamat pagi, ya. Semuanya juga. Bang Len juga.
1: Bang Len.
0: Bang Anjas juga ya, selamat pagi semuanya.
1: Ya.
0: Kemudian Waalong juga selamat pagi. Kita akan buka dengan sebuah gelaran perdana. Meliani sudah belum disebut?
1: Sudah.
0: Sudah ya, Bisi. Oh, ini juga untuk Ibu Atikah dan Neng Heranya ya. Selamat pagi, Genjering,
1: Genjering.

0: cinta, kita akan mulai ya. Hidup atau damaikan hati kita ya. Ibu rumah tangga, ikhlas adalah kunci ketenangan batin yang sering kita lupakan. Ya. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan dengan berbagai cara, tetapi lupa bahwa rahasia hidup lebih damai justru dari terletak dari keikhlasan dan ketulusan hati.
1: Betul.
0: Kita. Keikhlasan bukan hanya ibadah hati, tetapi fondasi kualitas hidup kita yang dapat dirasakan langsung ketika seseorang berusaha menjalani hidup lebih damai. Yeah. Dengan ikhlas, maka Allah memberikan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun itu.
1: Yeah.
0: Nah, ibu rumah tangga, yang pertama adalah ikhlas membuat hati lebih ringan dan damai serta bebas dari
1: Betul.
0: Beban. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan pikiran sering muncul karena kita terlalu memaksakan keinginan hasil ataupun pendapat orang lain. Dengan belajar hidup lebih damai, dengan ikhlas,
1: yeah.
0: seseorang akan lebih mudah merasakan hati yang ringan karena tidak semua
1: Betul.
0: Hal dianggap sebagai beban. Ini yeah. adalah prinsip dasar yang juga diajarkan oleh manusia yang lainnya, serta juga ini pernah diajarkan oleh Rasulullah
1: yeah.
0: umatnya dan umatnya, agar umatnya tidak berlebihan dalam memikirkan dunianya.
1: Betul ya. Dan juga nih, ketenangan hati adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa damai, bebas dari rasa cemas yang berlebihan, dan mampu mengelola emosi dengan stabil meskipun sedang menghadapi tantangan hidup. Misalkan
0: Benar.
1: Kita lagi gagal gitu ya, kita tetap tenang gitu,
0: Benar.
1: Gak marah-marah ya, bisa mengontrol emosi, intinya seperti itu ya. Ketika
0: iya.
1: dizolimin atau sedang difitnah juga, kita tetap tenang gitu ya.
0: Tidak ada hal
1: Betul,
0: yang
1: tidak
0: ini
1: tidak berkuar-kuar di status atau seperti apa ya.
0: Kalau berkuar-kuar ya itulah iya. tandanya dia orang yang tidak supel ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ada masalah, jadi orang tahu ya.
1: Iya.
0: Padahal kita mah diam aja. Kalau sekali ya itu orang dipitnah, mana mau ada. Semua orang juga tidak mau dipitnah.
1: Betul.
0: Karena
1: ya?
0: Fitnah itu
1: lebih kejam
0: dari membunuh gitu.
1: Nah,
0: bayangkan
1: ya?
0: Membunuh itu lebih kejam dari membunuh.
1: Iya.
0: Berarti kan itu parah ya.
1: Betul. Udah fatal.
0: Udah fatal. Masih ada?
1: Iya, dan juga nih, damai merupakan keadaan seseorang yang sejahtera secara emosional serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan ya, cuy, tanpa oh ya seperti tadi ya, tanpa berkuar-kuar ya, tenang aja nanti
0: tenang.
1: Juga betul seperti itu.
0: Kalau ngomong di udara ya pantas saja, karena kan masalahnya juga lebih daripada membunuh. Ya
1: betul.
0: Kalau orang yang nggak tahu awal-awalnya gimana, orang dipitnah nggak bilang, nggak
1: iya.
0: ngomong apa-apa, dikira gitu lah ya.
1: Betul.
0: Jadi kita kan nggak sudi lah, karena kita enggak ya, jadi berontak.
1: Betul.
0: Kalau
1: ya.
0: Diberontakin dia komen bikin status yang like cuma 2 orang.
1: Iya,
0: kejreng.

0: baiklah, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ya di sini berumah tangga. Hati yang ikhlas juga membuat seseorang mampu menerima perubahan tanpa banyak keluhan. Betul. Dengan menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, kita belajar bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian.
1: Betul.
0: Terkadang Allah mengambil sesuatu untuk memberi sesuatu yang lebih baik dengan keyakinan hidup, dan hidup terasa lebih ringan lagi. Jadi kalau prinsip dulu ya, bos bapaknya Pak Ganjar almarhum
1: ya.
0: Hilang satu tumbuh seribu. Misalkan hilang fan ya. Satu, dua, tiga ya. Yang udah ke radio lain sok aja nikmati radio lain, jangan ke Fortuna ya. Karena ya. Fortuna itu kan punya kita
1: pita. Kenapa hilangan satu gak bikin rugi?
0: Gak
1: gitu
0: bikin
1: ya,
0: rugi betul. Malah senang kalau udah di toxic mah ya. Senang karena memang harusnya gimana ya, biar ya. Gak naik lagi ke sini orang ya. Itu yang memang gimana suka mengeluh-elukan radio lain. Ya udah kalau Fortuna jelek ngapain didengar, ngapain naik kecentilan atuh.
1: Betul ya. Dan ini penyebab kurangnya ketenangan pikiran dapat disebabkan oleh banyak hal seperti resiko genetik atau keturunan, trauma di masa kanak-kanak, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, dan juga penyakit atau cedera lainnya ya. Jadi dia mungkin ada tekanan ya dari hidupnya, atau juga trauma, atau juga ada tekanan dari keluarga, banyak gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak damai hatinya seperti itu ya.
0: Padahal kalau damai itu gampang ya, kita kan ngobrol dengan teman-teman. Betul. Kita seperti kemarin ada Mel di sini, makanan dimakan ya, kadang memang kebanyakan jadi nggak habis kemarinnya. Mungkin bagian yang sore kan semua juga rezeki mereka ya.
1: Betul, ya
0: karena
1: saling
0: memang
1: berbagi.
0: Iya saling berbagi. Baiklah kita akan mau ke Facebook dulu, lihat ada udah ada belum, coba
1: kita lihat Facebook ya.
0: Rindu
1: nah,
0: untuk
1: ini udah 10 orang ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, dari Kak Ipul Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feminal keluarga Foton FM Genjreng. Selamat pagi Neng Aja sama Neng Suli. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Salam-salamnya buat Meliandri, Balebat, Waom, Bu Marwan, Mami Minok, Ujeng Jay, Manini, Mayis, Dewi Selastri, Bang Lens, Pak Ben, Deden Bantas,
0: Maman
1: Hurang, Aren, Kang Budi, Pak Maman Averote, Ateng Ateng, Korban Minahdes. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya. Dan juga spesialnya buat Pak Bamsu yang dari Perumahan Baros Kencana, beliau selalu nguping Fortuna. Abang Wisnu Samblangan, Ganjar Bali hadir, hashtag family keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, bahagia, dilancar rezekinya dan sukses selalu. Dari Tamelian, di halo Tamel ya. Assalamualaikum family keluarga Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Selamat pagi, bahagia dan cantik, baik juga dan selistianya. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Rezekinya lancar, puncak bayam, nyimak selalu, pengen dikas dong lagunya Sial dari Mahalini. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Papa Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Pak Maman, Apero, Maiis, Marin, Teoli, Pak Ujeng Jay, Bang Lens, Kang Anjas, Kang Budi, sama DM-nya, Manini, Mami, Papinya, Ibu Atika, sama Neng Heranya. Buat semuanya aja pendengar secara dofetona dimanapun berada, genjreng ey. Lailawati Binangkit, assalamualaikum feminal keluarga Putul FM Genjreng. Sanun pagi, bahagia Dian Egawati juga dan Sulistia, Kamis penuh berkah. Semoga keberkahan selalu. Dan juga nih salam rindu buat semua fans, buat Mbakku juga dan Sulistia, sehat selalu. Maaf baru bisa komen lagi katanya.
0: Kata siapa itu?
1: Lailawati Binangkit.
0: Oh iya.
1: Ujeng J, feminal keluarga Putul FM Genjreng. Pagi, Teh Sulis sama Mbak Dian request dong lagunya 5 minutes. Selamat tinggal masa lalu. Hati akan damai bila kita bisa mensyukuri hidup. Selalu mengingat Allah, menerima segala rintangan dalam hidup, berkumpul bersama orang yang selalu menasehati kita dalam kebaikan, saling silaturahmi. Salamnya buat Ibu Ipung, Pak Maman Avero, Teh Balebat.
0: Selamat tinggal masa lalu bukan?
1: Selamat tinggal, iya betul. Dari 5 minutes. Dan juga nih spesial buat sahabat dekatku yang lagi streaming, Neng Fias yang sebentar lagi menikah, selamat ya. Kebaikanmu akan selalu diingat karena udah dekat dan akrab sama anaknya Ujing. Walaupun sehati berat tapi harus ikhlas untuk menerimanya. Makasih Tasus dan bahagia Bianian. Assalamualaikum Femina Keluarga Foto FM Genjreng. Cikundul hadir, selamat pagi buat bahagia Bian dan Sulis yang cantik-cantik ya. Salam Bakto, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Dari Rantina juga, assalamualaikum Mbak Dian dan Sulis hadir Medan Yuk Genjreng. Menyimak aja Mbak, semangat bertugas ya Mbak, semoga sampai tuntas. Salam Kamis manis selalu. Fitri hadir, Fitri juga Femina Keluarga Genjreng. Yang Sulis tadian David Mucikaret lagi semenan nih, pengen ikut yang lagunya Drive bersama Bintang. Sayang spesial buat anakku tercinta. Lagi sayang spesial buat suami Bawal Arun Jim yang sekarang kerja di Brunei. Yang Sulis dan Teh Dian, usia panjang Genjreng. sudah. Kita lanjut lagi nih ke WhatsApp-nya, mungkin sudah ada ya, belum ada.
0: Coba.
1: Belum cuman ada. Cuman Manini doang nih yang tadi miss call.
0: Yang lain enggak ada yang ini lagi sibuk merenya. Semua pendengar kita teh sibuk samenan. Baik, ini Bang Len juga enggak ada, belum komen, mungkin keluar kota apa gimana. Baiklah, kita akan dengar sebuah tembang untuk Meliandi, Selamat Tinggal Masa Lalu. Gencreng euy. Maaf, bukan buat itu. Kalau Melima itu ya lagunya sial. Tadi siapa yang minta lagu ini? Selamat Tinggal Masa Lalu, gencreng euy.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau

atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. 90,7 FM.

0: Baik rumah tangga dan calon berumah tangga, kita akan membacakan lagi. Ini masih ada sisanya ya. Cukup banyak juga sisanya. Kemudian kita akan memberikan ikhlas menjadikan ibadah lebih khusyuk dan bermakna. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya akan menjadi rutinitas kosong. Sebaliknya dengan menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, kualitas ibadah meningkat sangat drastis karena tumbuh dari hati yang ingin dekat kepada Allah. Berumah tangga, selain itu hidup yang dipenuhi dengan keikhlasan membantu seseorang terhindar dari sifatnya seseorang hamba yang menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, tidak mencari pujian ataupun apresiasi dari manusia. Ia hanya ingin Allah melihat amalnya dan menerimanya. Sikap ini membuat hati tetap suci dan jauh dari penyakit hati. Akhirnya dengan menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, ibadah tidak lagi terasa berat atau membosankan, justru menjadi sumber energi hati yang cukup baik. Orang yang ikhlas selalu merindukan momen mendekat kepada Allahnya, karena disitulah ia merasakan ketenangan yang tak mungkin diberikan kepada manusia. Ketenangan yang tidak mungkin diberikan kepada makhluk lain ya. Baik, kita akan lihat lagi, ini ada dari Bang Len ya. Selamat pagi Bang Len, sudah makan kah dirimu? Biasanya mau hidup sendiri mang kewe makan-makan teh asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Genjring. Selamat pagi Mbak Dian dan Ning Sulis. Selamat semangat menjalani hari ini penuh bahagia. Saya selalu amin ya. Amin. Salam Genjring untuk Meliandi, Bu Ipung Sapuro, Ibu Walebat, Ibu Marwan, Ibu Liliana juga selamat pagi. Lagunya ini tadi mana yang tadi lagunya? Kok jadi areweh? Bang Len. Oh, lagunya berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas. Oke, tadi maksudnya bukan ini lagunya, tapi salah lihat. Baiklah, kita akan berikan dulu sebuah lagu tadi untuk Ibu Ipung Sapuro ya. Lagunya dia tadi minta lagu dari Pani ya.
1: Betul.
0: Ada rindu untukmu. Genjreng.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. 90,7 FM.

0: 90,7 Fatun FFFM. 90,7 Fatun FFFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Cek, punten.
9: Mangga.
8: Beli sabun.
9: Hey.
8: Rek Marandi, sabunnya CE.
9: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
9: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
9: Bener pisan, Teh. Sok WA atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
9: Pisan.
8: Kala. Stokna masih seueur ceu?
9: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
8: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
9: Ih, mangga atuh teh.
8: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
11: Wah,
10: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
14: Power geng, push.
13: Yuk dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
14: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
14: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
14: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
14: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
15: Amazing.
14: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi.
14: Sit the mood.
16: feels good.
14: Choco Drink,
16: my mood booster,
14: menyala moodku.
17: Dari Wings Food.
18: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
19: Ini mie sukses isi dua.
20: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
19: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
20: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
18: Yang rasanya meriah, ada.
19: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
20: Gurih karinya, berasa.
18: Harganya?
20: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
19: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
20: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
21: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
17: Dari Wings Food.
22: Hai.
23: Hai.
22: Sorry, Megandomani ya?
23: Iya benar.
22: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
23: Oh,
22: apalagi
23: ya?
22: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
23: Bisa aja.
22: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
23: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
22: Serius?
23: Iya.
22: Gimana?
23: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
22: Wah.
23: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
22: Mana? Mewah juga ya wanginya.
23: Mm-mm. Dan tahan lama.
22: Oh iya?
23: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
22: Oh.
23: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
22: Wah, goals aku banget tuh.
23: Iya kan?
22: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
23: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
18: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
12: 90,7 Fatun FFM. 90,7 Fatun FFM.
13: Nanti agak berani gitu.
14: Baiklah, kita dengarkan sebuah tembang untuk Bang Len ya. Judul lagunya, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Hitung aja sama Bang Len ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
6: Hai, sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Apalagi
6: sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: 90,7 Fortune FFM.
6: Hai, sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
11: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food.
12: Hai, Glitz. We are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas, we love it so much.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
15: Dari Wings Food.
18: Cek, punten.
19: Mangga.
18: Beli sabun.
19: Rek
18: Marandi, sabunnya seek.
19: Sabun Nuvo family-nya.
18: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
19: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
18: Boleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
19: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
18: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
19: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
18: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
19: Kula wargi terlindungi 24/7.
18: Pisan.
19: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
18: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
19: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
18: Ih, mangga atuh teh.
19: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
20: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
21: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
22: Ariel.
23: Hai semua.
22: Hai,
24: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
23: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
23: Mie-nya kenyal.
24: Wah, enak tuh.
23: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
23: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
23: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
22: Wah, thanks, Ril.
23: Gimana?
24: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
23: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam, kan?
24: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
23: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
3: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
5: my mood booster.
1: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Terima kasih Gucci.
1: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini AC bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: Baiklah, terima kasih ya. Anda semuanya berumah tangga. Kita akan kembali melihat ya komenannya yang mungkin ada yang tertinggal. Betul. Belum kita bacakan. Dan terima kasih, tapi Mbak Dian akan memberikan dulu sedikit nih
1: ya.
0: Tentang masih ada sisa nih. Jadi tentang tadi hidup damai
1: ya, damai
0: ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya. Yang berikutnya di sini ibu rumah tangga. Betul. Gampang kok dalam hidup ini ya. Ikhlas, damai dalam hati, kesehatan mental menjadi isu besar di zaman sekarang.
1: Ya.
0: Banyak orang yang merasa tertekan, cemas dan mulai depresi. Namun dalam Islam, ketenangan jiwa sangat berkaitan dengan keikhlasan. Ketika seseorang menjalani hidup lebih damai, dengan ikhlas, ia tidak membiarkan pikirannya terus-menerus terseret oleh ambisi dunia yang melelahkan. Orang yang berusaha hidup dengan ikhlas memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Skillnya, segala macamnya, kepribadiannya.
1: Betul.
0: Dengan prinsip hidup lebih damai dengan ikhlas, seseorang tidak menyalahkan diri sendiri yang berlebihan. Ia mampu melihat masalah sebagai ujian, bukan hukuman, sehingga stres pun berkurang secara alami.
1: Nah, seperti itu ya. Dan juga nih langsung aja kita ke Facebook, mungkin ada yang belum dibacakan ya.
0: Boleh.
1: Dari siapa, kita lihat yang terbarunya.
0: Dari
1: Kak Reni Rantina. Assalamualaikum Mbak Dian sama Suli Sadir Medanyo Genjreng. Menyimak aja Mbak, semangat bertugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Dari Kak Renata Sakura. Assalamualaikum family keluarga Fatal FM Genjreng. Pagi tahajah sama yang Sulis yang cantik dan sangat baik hati.
0: Amin.
1: Lagunya dong, Cinta Membawa Bahagia dari Thomas atau Andera Respati. Salam sukses buat semuanya.
0: Cinta membawa apa?
1: Cinta membawa bahagia. Dari Kasyuflu Lovers juga nih, Femina dan keluarga Poton FM Genjreng. Ngabsen hadir kawasan parkur ngegenjreng sambil aktivitas buat Badian Egawati dan Tesuli, selamat siaran Genjreng. Deka Rustam Bustomi hadir. Dari Kak Yusuf Abi juga. Assalamualaikum Femina keluarga Poton FM Genjreng. Selamat pagi Tahajadian juga Neng Sulis, gimana kabarnya? Moga baik-baik aja dan selalu diberikan dan dilancarkan rezekinya. Salam buat semua fans, mau lagunya dong, Hati Yang Luka dari Betaria.
0: Itu ganti yang lain karena rekaman Betaria itu enggak ada ininya. Jadi jelek. Kalau dulu kan kaset ya. Jadi ini sudah, jadi tidak ada yang
1: ini lagu dulu banget ya?
0: Dulu banget banget itu mah.
1: Yang masih fitur Dolai Kapur Kelana seperti Tanah Sara Bogor hadir bareng Mang Dalim Pempe buat Tadian sama yang Sulis, selamat siaran Genjreng. Terima kasih banyak nih yang udah like juga ya, buat Bianyan, Abab Sasamlanga, Namiani, Jang Cikal, Hadi Suhadi, Iguntea, Dene Cetikal, Asakandari, Korban Fitnah Des, Caung, Upsadullah, Bintang Putra Putri Mojang, Nenek Rantina, Isko Bumi, Cepi Irawan, Cakhar, Sepi Lovers, Nenek Iput, Yusuf Abi, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya, Ujeng Jai, Deni Akbar, Meliandri, Renata Sakura, Lelewati Binangkit, Ipung Sapuro, Socha, dan juga Grandmas. Sudah.
0: Kita berikan lagunya untuk Renata Sakura.
1: Genjreng.
0: Cinta Membahagia.

0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang lagi nguping kita ya, 90,7 dari Fortuna FM Dincering A. Terima kasih buat Bang Len juga ya. Ibu dan Bapak Marwan, halo. Selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Balebat juga, selamat pagi semuanya yang sudah tadi kita. Yang komen di WA sekarang sedikit. Nggak ada lagi, coba dilihat dulu sebelum berakhir.
1: Dari Bang Len.
0: Udah dari Bang Len mah.
1: Coba dari siapa lagi
0: nih? Oh, ada ini terusannya. Kemana sih? Terusannya tuh gini kata dia, menurut dia. Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita.
1: Betul.
0: Dan 90% bagaimana kita meresponnya. Maka tetap rendah hati, ikhlas dengan apa yang sudah ditetapkan. Terima kasih, sama-sama.
1: Iya, dari ini juga nih, dari WhatsApp-nya ada Yuni.
0: Kamu asal kurang deket.
1: Mau request dong lagunya
0: nggak
1: Charlie
0: ada.
1: Hilang Ingatan.
0: Aduh.
1: Lagi ngetop ya. Aduh. Sekarang Charlie Hilang Ingatan.
0: Udah lewat buminya mah.
1: Betul.
0: Cuman itu aja. Dia cuma minta lagu doang.
1: Iya.
0: Ngejemput peminang, ngejemput apa gitu.
1: Hei.
0: Wey.
1: Dari mana ya orang juga enggak tahu gitu.
0: Baik, terima kasih. Nanti jam 11 ada Sulis juga ya.
1: Dan juga Mbak
0: Ispa. Terima kasih, saya Dian Negawati.
1: Desa Sulistia.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng euy.

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Ya, menjelang siang, betul ya, di acara Domisol nih sampai pukul jam 1 siang nanti. Ya udah, Teh Asti. Halo Teh Asti.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Genjreng.
0: Boleh nih mau nyanyi lagu apa, Teh Asti?
2: Pingin cincin putih.
1: Cincin putih sayang. Aduh, eta cincin baraha gram.
2: Cincinnya.
0: Yuk, langsung aja kita berangkat.
2: Siap.

0: sama-sama Teh Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Aren. Halo Teh Aren.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna MM Genjreng,
0: Genjreng. Boleh atuh lagunya, mau lagu apa?
1: Sarare atuh ya.
0: Lagunya?
1: Lagunya ini aja. Ini apa tuh?
2: Apa? Yang mana lagunya?
1: Lupa lagi.
2: Oh, dia lupa lagi.
1: Berat. Rindu berat.
2: Rindu berat. Rindu berat.
1: Pengen dari itu ya, dari apa tuh?
2: Ice atau Kamelia?
1: Ya, Ice.
2: Ice. Boleh.
0: Yuk, berangkat.

0: Iya, sama-sama Teh Are.
1: Ya, tetap semangat ya selalu.
0: Iya,
1: siapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Kang Senja, halo Kang Senja.
2: Halo. Do misal foto saya MGenjreng.
0: Agak ragu ya. Boleh atau nih lagunya mau lagu apa Kang Senja?
2: Ngadapi kaum perempuan seperti begini.
3: Jangan grogai dong, hai.
0: Lagunya?
2: Iya. Kalau seninya masih diabadikan enggak?
3: Apanya?
2: Seni.
3: Seni.
2: Iya.
3: Ada lagu seni.
2: Okay. Yeah.
3: Seni Roma. Seni Irama, bukan?
2: Roma Irama.
3: Iya.
0: Ada.
3: Aman. Ya, mau masuknya berapa? Seni apa? Seni vokal, seni tari.
2: Waktunya.

Selamat siang semuanya. Kang Adut, Abdi Udin, Terena.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti setan.

Pasti kiri, depan, belakang, di atas, di dalam, pegang. Man ini jatuh, awas. Untuk Pak Joko, pelara. Selamat siang, Pak.

0: heboh sekali nyanyinya ya.
1: Wadidaw, wadidaw.
2: Yang bertiga, terima kasih sama Bapak, ada sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kan senja, hatur nuhun.
0: Iya, baik nih Mbak Ispa.
3: Baiklah.
0: Kita akan jeda iklan dulu. Jadi kebawa ya nadanya.
3: Iya, suasana 8 menit.
4: Hai,
5: hai.
4: Sorry, megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Hmm, gurih karinya, berasa.
7: Mm-mm. Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes. Yeah.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Yeah. Sukses. Seru enaknya.

0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Cek, punten,
8: mangga,
7: beli sabun.
8: Prek
7: Marandi, sabun ACE.
8: Sabun Nuvo family-nya.
7: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
8: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
7: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
8: Pisan.
7: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
8: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak?
7: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
8: Ih, mangga tuh, Teh.
7: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
10: Hai semua.
11: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
15: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Anget Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
13: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
14: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
17: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
18: Ada promo juga nih, Dek.
17: Apaan tuh, Bang?
19: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.

0: Ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por una casa de
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
3: Iya, balik lagi ya. Halo, ya. Di belakangnya ada siapa tuh?
4: Halo.
3: Iya.
4: Jireng,
3: gimana kabarnya Teh Mel?
4: Alhamdulillah, selalu baik.
3: Ya, walaupun nggak tahu isi hatinya ya.
4: Iya.
3: Boleh
4: hatinya
5: jero.
4: Neng lagunya itu boleh, malam.
5: Malam.
4: Iya itu aja.
3: Malam.
5: Malam. Sekarang teh malam Jumat ya.
4: Iya malam Jumat nih.
3: Dari Rita Sugiarto.
5: Betul.
4: Malam teh dari ya. Siapa ya?
3: Iya,
5: dari
3: betul.
5: Teh Rita.
4: Iya, dari
3: Rita. Oke, yuk langsung kita berangkat.

0: Family Andri. Mantap sekali.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Neng Fili.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena sebentar lagi aja nih jam 11.49 kita kasih lagu dulu aja kali ya.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Idomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: 90,7 FM.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katok.

0: Iya. Halo, ada Abah Anom nih.
1: Lagi.
0: Halo Abah Anom.
2: Demiso, Persona FM Genjreng.
0: Genjreng. Boleh atau lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya.
0: Iya.
2: Itu. Boro-boro ya.
1: Boro-boro. Boro-boro.
2: Boro-boro ya.
0: Iya.
1: Abah ana boro-boro.
0: Ya, boro-boro ya. Siap. Langsung berangkat.

0: Genjreng oi.
1: Oke, terima kasih ya Neng Sri.
0: Iya.
1: Atas waktunya Mbak Iswa, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ucapannya
1: di Genjreng.
0: Genjreng oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Kang Reja, halo.
2: Waalaikumsalam. Denisa, berat yang Genjreng oi.
0: Genjreng, boleh atau lagunya mau lagu apa nih Kang
2: Reja? Abis gelap, tebit terang.
0: Habis.
2: Wah, Taranti juga kasih buat Tamburi juga. Wah, Cipa Sapa juga.
0: Yo.
2: Ya, sekarang Egy. Oke.
0: Langsung berangkat.
2: Oke.

0: Katanya
1: ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara Fortuna, kita akan jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Domisol Fortuna FM Genjireng Euy. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Cek, punten.
3: Mangga.
1: Beli sabun.
3: Prek
1: Marandi, sabunnya seer.
3: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
1: Kala. Stokna masih seueur, Ce?
3: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
1: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
3: Ih, mangga tuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
12: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: power geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: 90,7 Fortune FFFM.
13: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
14: Ya harus tetap sehat, bro.
13: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
14: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
13: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
14: Betul, Ultra K.
15: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
16: Ultra K.
17: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
18: Iya, balik lagi ya di Asia Roda Miso. Masih ada waktu 30 menit ya, Baispa. Mungkin 4 penelpon cukup ya.
19: Silakan.
18: Iya. Ya, yang mau telepon-telepon, belum ada nih.
19: Sudah ada siapa lagi? Coba. Belum ada?
18: Iya, kita ke Facebook aja kali ya.
19: Iya, betul. Kita sapa-sapa dulu Facebooknya.
18: Iya.
19: Selamat siang dan selamat makan siang.
18: Betul
19: yang,
18: ya.
19: Yang tengah makan siang menemani suasana siangnya.
18: Betul.
19: Di Domisol siang hari ini untuk
18: iya, dari Kak Peggy Kusmawati juga nih. Domisol Fortune FM Genjreng. Eh, selamat siang. Baik sama Sulis. Amiani juga Domisol Fortune FM Genjreng. Eh, Fitri hari Fitri juga Domisol Neng Sulis Tata Isfa, Teh Fitri Mucikaret hadir katanya.
19: Oke.
18: Deni Akbar juga assalamualaikum lujeng siang Teh Isfa dan Teh Sulis Domisol Fortune FM Genjreng. Eh, Igundea juga Domisol Genjreng. Eh, Ci Saat Kadu Dampit hadir. Kak Socha juga Banyanegara Jawa Tengah hadir di Domisol Neng Sulis Tata dan Teh Isfa. Dahlan, mm-hmm. Rans Baziran, Jeling Ei, Rustom Bustomi juga hadir katanya.
19: Oke, dijeringkan saja semuanya. Terus juga nih, Pak Nura kemana? Mau nyanyi? Ayo, Mangga, Wilujeng.
18: Mangga, sok.
19: Ya, Teh Asti, Teh Ranti, Teh siapa? Citra.
18: Betul.
19: Di kawasan Peldanya, selamat siang. Ayo, Teh Citra.
18: Yang mau
19: Kang
18: nyanyi.
19: Kang Adut, ya. Yang mau bernyanyi siang hari ini boleh dipergunakan line teleponnya kembali.
18: Betul, ya. Giliran kosong-kosong tapi giliran penuh-penuh banget gitu
19: iya,
18: ya.
19: Iya, bener banget.
18: Sampai gak bisa masuk.
19: Mungkin hari ini banyak yang makan siang dan juga mungkin sholat duhur.
18: Sibuk, betul ya.
19: Iya. Kalau kemarin lagi apa namanya semangat-semangatnya sekarang ada kendor nih yang nyanyi
18: betul.
19: Nih, ada kendor. Ayo semangatin. Untuk siang hari ini yang mau bernyanyi, aduh. Jadi nyanyi deh.
18: Iya.
19: Meskipun bukan penyanyi. Ya, yang hobi berkaraoke silakan. Kita buka lagi line teleponnya.
18: Betul. Sudah ya tinggal telepon-teleponnya di 0815-1490-7907
19: ya. Mangga. Merapat, gerak rapat. Kente Olive, ayo Mangga. Kalau Cimanta aja Mama Rindu kayaknya enggak ini. Enggak akan bisa ya.
18: Iya.
19: Paman Apero, Mangga, kemarin aja ya. Nanti muncul mama, Pak Iye, Pak
18: Perebut-rebut.
19: Eteh Aren, Atos, Atosnya tadi.
18: Udah
19: ya?
18: Tadi,
19: Atos.
18: Betul.
19: Mungkin tetangganya Teh Aren.
18: Iya. Siapanya lagi Teh Aren?
19: Bisa jadi ya. Iya. Api Udin, kemana Api Udin? Terus juga Kang Ook, ya kemana nih Kang Ook? Jaminengan.
18: Betul.
19: Terus juga Kang Santana, ya di Gerbi. Yang biasa bernyanyi lah siang hari ini, silakan merapat.
18: Iya nih yang tadi gak keangkat nih Kang Ook ya.
19: Oh Kang Ook juga keangkat.
18: Gak keangkat nih.
19: Sok telepon dari diangkat.
18: Tadi ya, pas iklan ya.
19: Angkatan Popoyan, wayah Oge tiasa, mentos gararing kudu diangkat. Oke.
18: Pakai debuan deh, jika kerupuknya,
19: ya, pakaiannya jangan terlalu lama,
18: jangan
19: juga
18: terlalu
19: gitu
18: lama.
19: Kan ya, kecuali mau kasur, jelas ngompol pun suka.
18: Aduh, mainnya,
19: naon ngompol di ubar jurik, cina ubi naon di ubar jurik.
18: Itu baca doa.
19: Baca doa weh. Kita tanya ayat kursi.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Eta mah biasa ogenya ngompol.
18: Aduh.
19: Da teka pipiskeun cenah pas subuh malamna jadi weh ngompol. Aduh.
18: Ogah teanya bais Pak malas.
19: Aya keneh nu kitu. Kabayang mun aya keneh mah nya kecuali budak alit meureunnya dede bayi.
18: Wajar.
19: 5 tahun ke bawah. Baiklah, siang hari ini juga mungkin nih kebanyakan dari yang beraktivitas di
18: betul di luar ya.
19: Di luar entah itu mungkin di pasar juga.
18: Apalagi sekarang lagi libur sekolah tuh, mungkin pada liburan pulang kampung.
19: Oh, yang gitu libur-libur ya. Tapi yang tetap masuk-masuk ya.
18: Oh, beda-beda. Iya.
19: Beda-beda ya. SD yang libur ya.
18: SMP juga libur.
19: Oh, SD SMP libur, kalau SMA masih aktivitas ya.
18: Iya, mungkin.
19: Jadi yang libur tuh SD, SMP. Nah, hari liburnya mungkin dengan aktivitas di rumah.
18: Betul.
19: Atau mungkin kalau zaman dulu kita libur pasti deh ke rumah nenek. Waduh, nanti diceritain di depan kelas tuh.
18: Bagaimana
19: di rumah nenek teh ketemu wae naon wae.
18: Jeung doma.
19: Di interview sama guru. Tapi kita harus bercerita dulu biasanya.
18: Iya.
19: Setelah kita masuk kembali sekolah. Coba pengalaman liburan ke rumah
18: betul
19: nenek diceritakan. Nanti ditanya we sama guru nate di depan kelas gitu ya.
18: Kayaknya semua generasi pengalaman seperti itu ya.
19: Kalau

0: C so absensi gitu kan ya.
1: Iya.
0: A B C D E.
1: Jadi kalau yang namanya A nih pasti selalu pertama. Makanya nanti kalau punya anak tuh saya nomor A.
0: Tapi itu ya gimana tergantung ke orang tuanya juga ya.
1: Iya.
0: Mengingatkan kita zaman baheula pasti aja sesuai dengan nama kita. Jadi lamun sok nama na atuh sok deg-degan cenah aduh cenah urang pasti pertama
1: padahal punya pilih.
0: Padahal gurunya emang ngacak gitu. Enggak ke atas wae, mungkin di tengah di yang paling akhir misalnya W atau Y atau akhir Z bisa
1: Jidan,
0: gitu ya.
1: Gitu
0: ya. K gitu kan. Sesuai gimana maunya.
1: Pokoknya yang namanya Anissa sama Jidan hati-hati ya.
0: Deg-degan ya. Dari A dan Z gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ya wis, pengalaman itu memang seru banget. Akankah
1: nostalgia
0: generasi
1: kita, betul.
0: Gen Z masih merasakan seperti itu? Enggak ya, udah enggak ya.
1: Udah enggak.
0: Maksudnya liburan terus kita, tapi ya tergantung sih ya. Emang gurunya udah ini lagi mungkin. Kalau dulu pasti identik acara liburan tuh ntar diceritain tuh di depan kelas kemana. Terus naik apa? Naik kereta atau naik bis kita ceritain.
1: Yang kayak mungkin naik pesawat kali.
0: Dulu sih zaman pas naik kereta tuh masih banyak tuh kan tukang dagang, bahkan ada hewan juga dibawa-bawa ayam gininya, Mbak. Di kereta zaman baheula gitu. Tahun berapa ya? Sekitar 8.
1: Kalau sekarang udah jarang ya yang bawa-bawa ayam.
0: 90-an. Kereta dulu masih zaman dulu. Sekarang enggak boleh. Bawa hewan enggak boleh ke kereta itu.
1: Kucing juga enggak boleh.
0: Kucing enggak boleh. Yang boleh apa? Bawa duit.
1: Udah pasti biar bisa bayar.
0: Biar jajan nanti. Bawa makanan juga ya.
1: Iya.
0: Karena kan jajan di sana ada itunya juga, marketnya juga ya.
1: Betul.
0: Seru udah canggih deh, pokoknya. Kalau dulu zaman kereta masih ngalamin tuh ada hewan, ada kambing dibawa-bawa, ayam.
1: Bau itu.
0: Ya, begitulah suasananya zaman dulu ya.
1: Terus kalau mau buang air besar itu gimana?
0: 90-an lah kalau enggak salah SD itu.
1: Iya.
2: Radio meresap sih, Nak.
1: Iya, meresap.
0: Apanya?
2: Radio, Nak.
0: Mati lampu
1: mungkin.
0: Coba tadi coba kita kupingkan dulu dengan lagu.
1: Pantesan.
0: Oh, baceo. Tapi streaming kita aman, Cai. Cai, Cai.
1: Tertipu ya.
0: Pantesan tidak ada yang nelponnya. Tapi kita streaming aman ya, radiofortuna.id untuk Anda yang mungkin jauh-jauh terus tetap streamingnya on gitu kan. Karena di sini sekitaran Selawintana mungkin padam lampu ya, seperti biasa pemadaman. Kita simak lagu-lagu dangdut aja di list ya, Teh Sulis.
1: Iya.
0: Pantesan kita menunggu ini para konsumen untuk bernyanyi, tapi nggak apa-apa lah, sedikit cerita.
1: Iya. Oke, ada.
0: Iya, kayaknya. Di Fortuna mah enggak parem listrik. Kalau misalnya parem listrik ini komputer semua mati kan kalau di kita. Identiknya berarti di Selawintana nih mati lampu.
1: Betul.
0: Iya, jadi pemancar kita.
1: Langsung aja kita kasih musik.
0: Iya, kasih lagu.
1: Kura-kura dalam perahu kenjreng.

0: Aduh, kamera, kamera.
1: Mana, mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, diajak, apa tuh?
0: Kasih
1: apa?
0: Jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep, madepnya nih. Madep kemana?
0: Hadap sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Ya, Saudara yeah. Fortuna, kebersamaan kita untuk Anda ya, pecinta yeah, streaming radio Fortuna ya. Tadi. Betul, harus kita sudahi.
1: Iya. Yeah.
0: Mudah-mudahan nanti enggak lama ya, Mbak pada lampu di kawasan Sukabuminya.
1: Iya, Pandasani ya di tadi.
0: Betul sekali.
1: Pemancarnya ya.
0: Betul, untuk kawasan pemancar kita yeah. terutama di Selabin Tanah ya.
1: Betul.
0: Berbawati kayaknya padam listrik. Baiklah, kalau
1: nanti
0: begitu
1: akan ada Genta Parayangan baru sudah juga Badian Egawati. Mm-hmm. Baik, saya Sulistia dan juga
0: Ispa Dahlan.
1: Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao. Ciao.
2: Warna bintang, bintang Fortuna, happy asmara.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Gusti. Salawasna abdi manteng.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Ce, punten.
3: Mangga.
2: Beli sabun.
3: Rek
2: marandi, sabunnya seek.
3: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Ce.
3: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Leuleuh, biraku, Ce. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
2: Kela. Stokna masih seueur ceu?
3: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
2: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
3: Ih, mangga tuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Di.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh bang yang baru.
10: Ada promo juga nih, deh.
9: Apaan tuh, bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalwinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hai. Sorry, Megandomani ya?
15: Iya benar.
14: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah.
15: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Dan tahan lama.
14: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
14: Oh.
15: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada Delicia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Power Geng Push.
8: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
9: Masa nggak?

0: udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.

bumi meren bekil kena jeruk mah. Da jalan mah eta oge. Atuh sugan isuk bageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Darma. Da urang mah ukur ikhtiar. Hasil teu mah urang sangat leuweun we kana kagungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak.
0: Abdi cucu.
1: Dah. Kamu kau. Eh, untuk menggunakan dia.
0: Kang Darso.
1: Hah, iyalah sabar. Yang pasangan putih itu memberi dia atau mangke cucu mangke.
0: Halo.
1: Aduh.

la quali posso dire no, eh? Sì, hai una? Sì, hai una?

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Sports. Bilangul pertama 7 Waktu XSFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food. Yes, yes.

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: We are Glitter!
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
7: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
8: So yummy gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap. Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Cek, punten.
15: Mangga.
14: Beli sabun.
15: Red
14: Marandi, sabun ACE.
15: Sabun Nuvo family-nya.
14: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
15: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
14: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
15: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
14: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman. Dua kali lebih ngelembabkan kulit. Menyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
15: Pisan.
14: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
15: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak.
14: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
15: Ih, mangga tuh, Teh.
14: Mandi jadi lebih hemat. Pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
15: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
16: Hai, sorry, Megandomani ya?
15: Iya benar.
16: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
16: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
16: Wah, makasih banget.
17: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
16: Iya.
15: Gimana?
17: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
17: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
17: Dan tahan lama.
15: Oh iya?
17: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
17: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
17: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
18: Wings Care.
0: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
18: Cucian numpuk,

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Sangat delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food
5: 90,7 Fortune FFM.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te monté yo por una cosa.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
5: we love it so much.
8: Cek, punten.
9: Mangga.
8: Beli sabun.
9: Rek Marandi, sabunnya saya.
8: Sabun Nuvo family-nya.
9: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
8: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
9: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
9: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
8: Pisan.
9: Kela. Stokna masih seueur ceu?
8: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
9: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
8: Mangga tuh teh.
9: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh bang yang baru.
3: Ada promo juga nih, deh.
2: Apaan tuh, bang?
4: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
13: Power geng, push!
14: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
13: Padahal dikit lagi winner!
15: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
13: Baru? Wih, keren pack barunya!
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
13: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
15: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
13: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
15: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
16: Sip the mood feels good.
13: Choco drink,
16: my mood booster,
13: menyala moodku.
15: Dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
18: Dari Wings Food.
21: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
22: Ariel.
23: Hai semua.
22: Ariel,
23: kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
22: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
24: Emang bedanya apa?
23: Mie-nya kenyal.
22: Wah, enak tuh.
23: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
24: Hah?
23: Apalagi sekarang ekstra 20%.
24: Ekstra 20%?
23: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
24: Wah, thanks Ariel.
23: Gimana?
22: Bener, bikin gak bisa berhenti.
24: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
23: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
22: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
23: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Sorry, Megandomania?
1: Iya, bener.
0: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals

0: rasanya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kultur Sport.

0: Ya, saudara Fortuna masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Digenjrengkeun.
0: Silakan yang mau bertelepon-telepon manja, kabar baik, sehat walafiat, pangestu pisan. Dan ini juga sama ya.
1: Mundingat.
0: Alhamdulillah ya Allah. Rada insert-insertkan betul ya, pisan sok atuh. Mangga di belakangnya ada siapa?
1: Ada yang masuk, halo.
0: Halo.
2: Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng E
0: dengan siapakah ini?
2: Selamat sore, Apongki, Mbak Nia.
0: Selamat pagi.
1: Sore.
0: Ya Allah marobi. Mulutnya udah template pagi
1: biasa,
0: ya.
1: Biasa kadinya selalu pagi wae sarapan pagi cenah.
0: Biasa. Ya udah tuh ayo digenjrengkan dulu
1: masih
0: aja.
1: Masih pas semangat.
0: Masih pas semangat berangkat.
1: Oke, Kang Ujeng J, mangga.
2: Fortuna. Radio penggenjreng di suka bumi Fortuna FM.
1: Pantunnya
2: barang antik jangan diraba.
1: Oh.
2: Biar cantik aku semakin cinta.
1: Oh.
0: Makin ternyata cantik, makin cinta ternyata ya.
1: Makin cantik makin berucak burino, iya, makin cintrong.
2: Oh lala. Cantik hatinya, Mbak.
1: Oh iya.
0: Ya udah tuh lagunya.
2: Iya.
1: Cantik hati, cantik harta. Cantik dah. Cantik hati, cantik paras, wajah, cantik dompet.
0: Semuanya paket komplit.
2: Sempurna.
1: Paket komplit. Nah. Oke, iya. Boleh lagu apa?
2: Lagunya Nasi Bunga aja.
1: Nasi Bunga aja.
2: Ada gak?
1: Ada.
0: Nasi Jadi Bunga.
1: Nasi bunga.
0: Nasi bunga.
1: Bukan Nasi Jadi Bunga.
0: Nomor iya. 5 apa Wawa?
1: Wawa Marisa.
0: Oke, buat siapa? Ikan jerengken.
1: Boleh.
2: Tolongnya buat teteh akunya, teteh Meliandri.
1: Oh, yo. Boleh.
2: Teteh Balebat.
1: Oke. Okay.
2: Teh Olive. Teh Marin.
1: Boleh.
2: Teh Aren. Mama Nini,
1: Nugaduk
2: Capetang.
1: Oke, okay, boleh. Siap.
2: Bang Lens, Bang Anjas. Waaungnya.
1: Siap.
2: Kang Egi.
1: Yoi.
2: Ayah Susanti.
1: Boleh.
2: Mama Rita.
1: Iyo, mereka.
2: Tuh,
1: Mama Sipa sudah miskol. Mama Sipa.
0: Mama Sipa.
1: Semangat.
0: Semangat.
2: Dan Joko Tau.
1: Baiklah.
2: Bah Kerdil.
1: Oke. Baiklah. Lanjut, Mama Bungsu. Semangat juga.
2: Ma'iis. Buat semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Oke deh. Kalau demikian.
2: Buat Mbak Nino sama Pongki tetap semangat.
1: Amin.
2: Sampai selalu.
1: Amin.
2: Ucapannya. Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Genjreng.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya Roma Iramanya Om Pongki. Baiklah. Di belakangnya Ujeng J. Halo.
3: Halo juga.
1: Ya. Goyang Pantun.
3: Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng.
1: Mah Nini.
3: Manini iya mah.
1: Om Pongki.
0: Manini.
1: Manini di luhur para gerdel lepon.
0: Lah leres. Yuk langsung wae mah orang.
1: Manini langsung saja. Jingle ya. Genjreng. Baiklah pantunnya.
0: Pantunnya mah.
1: Aha. Kumaha.
3: Pake dor cau mangala.
1: Aha.
3: Manini boga uang dipake meuli bala-bala.
1: Oh, alhamdulillah pake bala-balanya jeung gehu jeung sampol. Bener mah lah meni kana kitu mah hirup malah naon deui leh. Digehuan. Kieunya Kang Pongki, digehuan. Di bala-balaan sambalna, sambal suuk
0: cenah
1: kitu tanya. Bener enggak Manini?
3: Ayam
0: seri. Oh, seri atau seri
3: sok.
1: Ma, mau lagu apa, Ma? Seri, mau lagu apa, Say?
3: Lagu nama Iwe Maya Mungkin Alatar.
1: Apa? Maya?
3: Mayanya Mungkin Alatar.
1: Jangan tinggalkan Apongki.
0: Tinggalin aja gak apa-apa kok.
1: Maya. Terus?
0: Terus salamnya.
3: Salamna kanu bie teh agening Ujeng J.
1: Oke.
0: Beres.
3: Bang Len.
0: Woi.
1: Woi, tapi
0: sudah atas kitunya.
3: Deden Gemol.
0: Deden Gemol.
3: Ayah Deni.
1: Sari tatap gehu eta teh da.
3: Sareng Neng Aren. Aha. Neng Bule. Neng Olive. Neng Mel. Mbok terus. Nura, Mama Sindu, Mama Santi, Ma'ir, Mami, Papi nuju teu damang sing engal damang.
0: Amin, Papi.
3: Nah, sareng Teh Ipa ku Ati. Sareng deui.
1: Sareng deui saha?
0: Mohon.
3: Pak Ben,
1: Abi
3: Udin, Ayah Susanti,
0: Asun,
3: Kang Adut,
0: Kang
3: Surya, Kang Santana, Kang Bakar,
0: Kang
3: Yusman, Kang
0: DG,
3: Kang AM, Kang Anja, Amar Serpis, Joko Tau,
0: Kang Sadei.
3: Yo geningan Kang Deksa.
0: Kang Deksanya.
3: Sareng Maman.
0: Maman.
3: Naon mah geuning anu sok kapurtuna teh?
0: Mama naon?
3: Mama. Naon mah teh geuning poha deui panjangna teh? Ah Maman anu sok kapurtuna pokona.
0: Pokona Kang Sadayana atuh spesialna.
3: Kela tuh Mama teh pan meureun hayang Mama hadapi.
0: Kela sok atuh teh aduh.
3: Ah. Sareng deui Kang Fajri na, Neng Lisna, Neng Dewi, Mang Dapin, Neng Sakina, Kocong Dewi Merunan, Kedengan Mama Indah, Neng Balebat,
0: boleh,
3: Kang Bray, Sarung Ibu Bosna, Bapak Bosna, Sarung Bapak Marwan, Ibu Sarung Ibu Na, Jeng Dewi Sarung Ibu Ipung Sapuro,
0: Sarung
3: Dewi Mami Minok, Pinjeng wetamanya, Sarung Dewi Kang Wahyu, Kang Solehuddin, Sarung Dewi
1: Kang Pangga,
3: Putri Malu,
1: oh iya,
3: Sarung Putri Malu. Oh bisi tata di temurunan, bisi uncuna merunan, ai kang adut dah dut dut dut.
1: Kitunya
3: ribet. Spesialnya.
1: Spesialnya buat siapa?
3: Kang Neng Inu anu gelis, anu pinter, anu bagus.
1: Aduh, mi gusti, ni belkabi lembeh. Tangan belkabi lembeh, tangan belkabi lembeh, lembeh, lembeh, lembeh. Rebeh pangambung. Salam ya Allah, pangambung abdi rebeh mah ya Allah, gitu rebeh pisan abdi pangambung. Nah, alhamdulillah rebeh. Dipujinya.
3: Gusti. Dan Neng tadi oge geuning program putih sakitu jam oge meni asa 2 minggu.
1: Oh eta teh cenah yo. Oh, baru kata teh cenah nya parembah 2 jam di asa 2 minggu cenah nya. Eta teh cenah nya ajrag-ajragan pas lampu nahurung Kang Fokti eta teh langsung ajrag-ajragan si man ini teh eta teh dena kursi teh langsung kata sing juralit kitu tanya. Ya
0: cenah meni parembah.
1: Gitu loh. Benernya pisan nyamanya. Oh, itu mana ini? Itu kuma.
0: Kuna mana sahwa?
1: Halo, halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Goyang pantun. Fortuna FM. Genjereng,
1: genjereng. Sok, genjereng, waong. Mama Nurul. Biasa we, dalam rangka ingsrek-ingsrekan. Biasa we. Sok atuh jinglenya dulu ya, Waya.
2: Siap.
1: Berangkat Kang Fongki.
2: Fortuna radio pengirimnya di Jumat Bumi Fortuna FM.
1: Sok Pantun Awa
2: kayu lirkin kaki sendiri obokoh udah bakat tuang kayak awat bingung yang kebanyakin bino ku bisu.
1: Halo Gusti, Agung karunya teuing nya waung teh bisulan geuning lumati ngadar endog sugan. Wah, eta teh lumati ngadar endog sugan bisulan wae teh.
2: Aduh, coba aya
1: taen. Oh, cuma pantun aja ya. Lagunya mau apa, Wa?
2: Semua untukmu.
1: Semua untukmu. Semua untukmu Mama ya. Doro, cintaku, negeriku, bangsaku, negeriku, bahasaku. Tiada duanya soalnya.
0: Macica Mocitar.
1: Macica Mocitar.
2: Oleh. Buat mana ini kayaknya untuk bicara jauh-jauh. Saya bisa pun bojo ya.
1: Mohon pun bojo.
2: Sing banyak gedona. Selamat. Saya bisa. Ya, Lisna, Tuaren, Kakek Jule,
4: Amerika, ibu ibu Sabora. Dari Amerika.
5: Mbak.
4: Ada. Dari Sumatera. Pokoknya mau kawas.
0: Entah, Mbak Kekok. Mbak Kekok.
4: Betul ya, Gin. Mbak Kekok. Di bagian Yuswana,
0: amin.
4: Di bawah kerja Rizkina,
0: amin.
4: Di atasnya segala urusan ada,
1: amin.
4: Tolong bantu,
1: Fatona FM, Ganjrengan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Waung yang sudah hadir di acaranya Goyang Bantu bersama Mama Nurul yang tercinta. Ini juga yang sudah hadir nih dari Fitri Haryati nih. Mm-hmm. Goyang pantun Fortuna FM genjring euy. Teh Fitri imut nih katanya cikaret pantunnya. Mati-matian mengejar dunia.
0: Cakep.
1: Hingga tak sempat belajar ilmu agama.
0: Ow.
1: Mati-matian mengejar harta hingga tak sempat mengejar pahala. Oh, so sweet. Oh, good lah pokok namanya. Pengen dong lagunya milikku. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel AR Wijim yang sekarang kerja di Brunei. Ucapan nama genjreng euy gitu.
0: Milikku dari siapa, Pak?
1: Milikku itu dari ada kok dari Divarina atau siapalah pokok namanya.
0: Iya,
1: okay.
0: Okay. Siaplah.
1: Siap.
0: Promo dulu yuk.
1: Ya, langsung ya, aja tuh. Ya.
0: Daripada acaranya.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Digenjreng ke.
1: Ini.
0: Siapa itu?
1: Oh, Oji. Nanti ya.
0: Yeps.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Cek, punten.
3: Mangga.
2: Beli sabun.
3: Prek
2: Marandi, sabunnya saya.
3: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
2: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
2: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
3: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
2: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
3: Ih, mangga tuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
8: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Tun, orang tuna MM Pindrang ya.
1: Siapa ini?
2: Mama Syifa.
0: Apa kabar?
1: Mama Syifa, kabar
2: baik. Baik. Alhamdulillah, subhanallah.
1: Canggih ya.
2: Oh, okay, canggih. Okay. Keren ya. Berbeda,
1: ternyata masih bisa nyambung. Oke, oke, oke, baik.
2: Siap ya,
1: ya.
2: Siap. Dengan jinglenya ya.
1: Berangkat.
2: Oke, okay, berangkat.
1: Ini Mama Syifa dari mana nih? Sambil aku nyari jinglenya, kok hilang jinglenya? Oh, dari mana Mama Syifa tuh?
2: Ah, Mama Syifa dari Ciawul, Mama Desi.
1: Oh, Mama Desi. Oh, alah.
2: Mama Desi, Mama Syifa di Ciawul. Bubur-bubur
1: berasan ya.
2: Baru pulang dari Bandung ya, Maya. Siap.
1: Berangkat.
2: Halo.
1: Halo. Radio Panggang Jrengna.
0: Masuk-masuk. Bumi. Fortuna FM Genjreng, ey.
1: Boleh banget, silakan.
2: Pantunnya, Ma.
1: Pantunnya, Ma.
0: Boleh. Ke Ramayana beli pantuna. Apa kabar Fortuna?
1: Oke. Biasa lah ya. Ke Ramayana beri kain batik. Kabar kita selalu membaik tiap harinya. Lagunya?
2: Lagunya mau apa?
1: Gak ada lagi nih teh. Lagunya?
2: Ma? Sinyal. Halo.
0: Halo, Lentera ya. Cinta ya?
2: Lentera Cinta Sai.
0: Dari MyGZ ya.
2: Oke, okay, siap.
0: Salamnya. Aha. Untuk Bunda saya,
2: oke.
0: Okay. Kamano, Triandri,
2: Maidi. Boleh.
0: Buat semua aja deh.
2: Oke, okay, siap,
0: Ma. Dengerin radio Fortuna.
2: Tapi Mama
0: ya.
2: Sehat, Ma? Alhamdulillah sehat ya. Syukur deh kalau sehat.
0: Untungnya buatan Allah, bolak-balik Bandung tuh
2: pasti. Untungnya ya.
1: Untungnya ya.
2: Coba kalau buatan manusia.
0: Iya, buat seseorang ya yang lagi streaming di Bandung. Selamat sore. Aku
2: sore juga. Oke,
0: okay,
2: siap. Siap. Oke, mangga-mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut. Terima kasih Mama Syifa di belakangnya. Halo.
1: Waalaikumsalam. Ini siapa ini?
2: Gak halo.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Ya, halo.
2: Ayolah, halo.
1: Password.
2: Goyang pantun.
3: Fortuna FM genjreng euy.
2: Genjreng euy. Langsung pasut.
3: Gombal genjreng nah di Sukabumi. Fortuna FM
2: genjreng euy. Baik pantunnya.
1: Pantunnya.
3: Beli kain batik ke kota Tasik. Ternyata toksik.
1: Apakah saya? Gak mungkin saya ya.
3: Aduh.
1: Jadi orang pulu-pulu ya. Ya udah lagunya.
2: Teteh.
3: Ya.
2: Mau lagu apa? Lagunya enggak habis, enggak keburu sih kan nanti. Itu kan lagi lagunya udah 3 nih. Tadi Lentera Cinta 4. Kalau keburu biasa keburu lagu apa? Lagu apa?
3: Lagu nama naon dah lah di YouTube-nya banyak.
2: Oh, oke lah, lagu nama bebasnya.
1: Oke, lagunya yang penting Mas silaturahmi naik ya.
3: Iya, penting mah hadir di sini aja.
2: Siap.
3: Di sini majarkan pundung.
2: Ah, benar, cerita kamar aku gitu. Oke, okay, boleh. Oh, gitu.
3: Yang penting mah baik-baik saja.
2: Baik-baik saja.
3: Oke. Okay. Kirim salam ya sama saudara Fortuna aja. Ucapannya.
2: Yoi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, sama-sama. Aduh, ini oleh-oleh dari Bapak sama Ibu. Alhamdulillahnya Pang Pongki ya.
1: Alhamdulillah. Ini urai ini.
2: Yeah.
1: Oh yang orai ini.
2: Ular.
1: Oke. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertama FM Genjreng.
2: Iya.
0: Kasih kecil nih, mah ada kecil sekarang mah enggak.
2: Tahunnya aku nama kayak kecil atuh, sok atuh langsung saja pondor abisi kamu jang waktosna seep, sok langsung saja ya. Sekarangnya aku naonnya. Halo.
0: Pertuna. Radio Panggajrengnya di Sukabumi. Bertuna FM Genjreng. Oh, udah ikan ini masuk udang-udang kan.
2: Ah, udah maksud ya.
0: Udang-udang
2: tidak berat ratif
1: nantinya.
0: Mau nanya dulu sehat apa enggak itu buat kedua.
2: Alhamdulillah rada isek-isrekan ya, gitu jag-jag waringkas ya, sedikit lah gitu. Amin. Pantunya, pantunya sayang.
0: Pantunya beli koki ke Cimalaki ya. Beli tuna ke Cimalaka. Apongki sama Teh Ninu orangnya yang paling bijak.
2: Kan poki tentang Bani Nuj dan jaka semua popote. Hayu nang sama.

0: Pungkeun euy, hayu sapungkeun. Sok bebas lah jeung bari rumah bebas.
1: Suka diubar-ubar nya.
0: Bebas.
1: Iya, suka diubar-ubar ini teh ya.
0: Aha.
1: Buat kata Teh Jule juga. Pokoknya mah buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Lagi aktivitas
0: aha, ya, gitu ya. Boleh.
1: Ya. Pokoknya yang paling mantapnya buat Tete yang jauh di sana.
0: Oke.
1: Paling mantap kedua buat aku sama Tenno ya.
0: Siap, say. Amin, say.
1: Panjang umur selalu.
0: Lagunya mau apa lagunya?
1: Lagunya masih keburu.
0: Kalau nggak keburu mah nanti maghrib ya.
1: Lagunya biasa 10 macam kamu ya.
0: Waduh, 10 macam kamu gua bisa. Cina cekawan rata. Ya udah, langsung buat siapa?
1: Semuanya aja ya.
0: Aha.
1: Semoga pada sehat.
2: Iya
1: kayak
0: gitu. Eh, jereng. Waalaikumsalam. Apongki.
2: Iya.
0: Ini lagunya 10 macam kamu Cina Mama itu Mama Nura. Halo di belakangnya.
3: Fortuna, banyak pantun Fortuna FM Kincreng
0: Kincreng TEH.
3: Iya,
0: selamat gimana sore. Alhamdulillah baik, sedikit insrek-insrekan juga ya. Baiklah, langsung saja.
3: Sehat Bang Pongki.
0: Apongki?
2: Sehat dong.
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Gas.
0: Langsung.

0: Baiklah, pantunnya teteh.
1: Pantunnya ya. Jalan-jalan ke Salatintana. Jangan lupa beli Mbak Manggu. Jalan-jalan ke Fortuna. Jangan lupa ketemu Mbak Nino.
0: Dan Bang Pongki jangan lupa beli kendinya.
1: Jalan-jalan ke Ramayana.
2: Asik.
1: Jangan lupa beli kecapi. Jalan-jalan ke Fortuna. Jangan lupa sama Bang Pongki.
0: Baiklah. Lagunya gabung ya saya atau gimana? Nanti maghrib ibu terkena.
1: Jadi gabung saja.
0: Boleh.
1: Saya maghrib bagadir.
0: Beda doinya tamanya. Kita saja. Kita senja beda deh sama acarana bener kudu lagu nama gak adil lamun tim itu syurga itu kan naon lah guys sok we boleh gua siapa kirim salamnya
1: buat yang urusannya Bu Nura ya buat Mama Iis ya
0: boleh
1: buat semua aja ya yang udah pada naik ya
0: oke siap
1: spesialnya buat Mbak Nino sama Bang Polki ya
0: oke
1: ya jalan-jalan ke pasar baru ya jangan lupa beli kedong-dong ya paling enak Mbak Nino pengantin baru
0: aduh mau dong kenapa baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. So, satu orang lagi deh sebelum kita pamit. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Yang pantun Fortuna FM Kinjreng.
0: Ini dia. Teh Aren.
3: Hadir.
0: Langsung ninjanya Teh Aren.
3: Iya.
0: Baiklah.
2: Dari Nagra Sari ya.
0: Siap.
3: Iya.
0: Ada jinglenya? Oke, berangkus.
3: Fortuna Radio Pangindrena di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Baiklah, pantunya
3: sabarnya semoga sehat selalu ya. Benenu sama Apungki ya.
0: Amin.
3: Beli jamu sama kopi, yoga ihat pergi ke sumur. Banino sama Apongki semoga sehat panjang umur.
0: Amin.
3: Kinyere,
0: amin.
3: Kita
0: sipalaya.
3: Lagunya mah nanti maghrib aja enggak apa-apa dah.
0: Ya, lagunya mau apa, Sai?
3: Enggak apa-apa
0: nanti maghrib.
3: Iya. Judulnya enggak apa-apa yang dari Anisa Bahar.
0: Judulnya apa? Oh, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Maka itu lagu baru. Ini mah yang jadul sayang, tapi enggak apa-apa
3: lagi.
0: Enggak apa-apa. Lagu nanti ceurik ningnya eta teh.
3: Ini aja.
0: Apa?
3: Yang tersayang atuh.
0: Yang tersayang cenah Kang Bayu. Ya, nanti klik foto-fotoin ya nanti biar aku enggak lupa ya.
3: Iya,
0: Mama Sari Pira.
3: Iya. Ini bukan Mama Aren.
0: Iya, Mama Aren, Teh Aren.
3: Iya. Salamnya ya, buat yang bersama saya Ponoro, Teh Dule ya, buat Mama Sipa juga, buat Kang Joko Tau, buat semua sahabat Fortuna ya, saudara.
0: Siap.
3: Spesial. Buat yang lagi tugas, makin ganteng, makin cantik, semangat terus. Sayangnya buat Cino Cana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Teh Aren ya. Yang masaknya kita bacain ya Bang Pongki ya.
2: Boleh.
0: Sebelum kita pamit ya, sakli ewang wenye. Assalamualaikum gotun goyang pantun genjring euy. Selamat saya Teteh Nino sama Apongki. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga saya selalu ya. Puncak Puyem hadir. Ke pasar beli susu, tidak lupa membeli kopi. Apa kabar Teteh Nino sama Apongki? Ikan hiu makan kaca, I love you buat yang baca. Pengen dong lagunya Tiara Guna dari Inul Daratista ya. Salamnya buat semua aja pendengar Fortuna FM dimanapun berada. Genjreng
2: ey. Genjreng ey.
0: Bang Len juga oke. Pergi ke pasar membeli rambutan. Apa mau dibacain sama dirimu?
2: Boleh sini.
0: Sok, kalian nanti kita pamit ya. Sakli ewang. Sakali ewang.
2: Bang Lens ya, lagunya kurang kuna. Oh, pergi ke pasar membeli rambutan jatuh sebiji di jalan raya hari ini penuh tantangan, tetap semangat jalani semua.
0: Oke.
2: Salam-salamnya banyak ya, terima kasih.
0: Lagunya apa? Kunang-kunang.
2: Lagunya
0: Kunang-kunang ya?
2: Iya, kunang-kunang.
0: Udah di-list sebelum nanti udah di-download tadi.
2: Iya.
0: Soalnya tuh dari tadi nge-WA-nya sama Teh Mel.
2: Terus
0: sama
2: juga ini ada Tepi Trimu Cikaret ya. Pantunnya mati-matian ngejar dunia. Udah ya tadi. Terus siapa lagi udah ya?
0: Udah,
2: satu ewang. Ya udah.
0: Ya, jangan lupa nih Uji Sukabumi.
2: Iya, benar. Sorry.
0: Ya, Oji yang mau ke Oji siapa? Hayo.
2: Benar-benar makanan murah tanpa ribet. Ini mah ya, emang enak banget. Langsung aja. Alhamdulillah. Ya, ayo saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa sih Haji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Haji beneran gak ada tandingannya loh. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih ya, Abang Nino ya, Sedap Fortuna. Varian menunya juga lengkap pisan. Lengkap banget nih. Buat nemenin aktivitas kamu semua. Ada burger Haji dengan peti tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau camilan hangat? Jangan lupa pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji-nya yang teksturnya tuh super duper lembut banget. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Okay. Jadi mau ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Sedangkan es krim itu cuma dari 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang mantap, murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Nah, cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempat luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Haji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215. Tentunya, lebih tepatnya di seberang bioskop Movieplex.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, Bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultraka untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultraka. Betul, Ultraka.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultraka.
5: Ultraka.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Everybody in the house, clap your hands up.
8: 90.7 Kotor Kotor

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortune FM Genjering. Usang Berkesan hari ini bersama saya Teh Nindo Pamiyarsa hadir di acara Usang Berkesan Kamis malam Jumat ini tertanggal 18 Juni 2026 ya. 18 sekarang benar. Ya, 18 Juni. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di acara Usang Berkesan spesial untuk Kamis malam Jumat ini. Tentu saja saya hadir Teh Nindo ya, yang mau bercerita seperti biasa digencarkan saja 081514907907 di kesempatan malam hari ini, Saudara Fortuna ya. Karena memang dengan lagu-lagu yang sedikit lawas atau lagu-lagu lawas ini bisa juga selain bernostalgia, bukan hanya sekedar hiburan saja, melainkan terapi emosional yang kuat ya. Terbukti memang secara psikologis membutuhkan lagu-lagu kenangan ini dapat meredakan stres, terus juga kecemasan, terus juga mempertajam fungsi kognitif dengan mengaktifkan memori masa lalu, serta meningkatkan ikatan sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan begitu. Ya, minimalnya dengan lagu-lagu yang memang sangat disuka, lagu-lagu kenangan ya, kenangan Anda di masa-masa muda dulu atau di masa-masa sekarang, intinya adalah lagu kenangan. Oke, genjrikan 081514907907 kemana itu aja, Jack Nack sekedapnya.

0: Iya, malam semuanya. Mangga, cuacanya sangat cerah hari ini, saya lihat ya. Apakah mungkin ada yang terkendala dengan aliran mati listriknya? Aliran listriknya. Kalau tadi sempat mati aliran listrik tadi ini Saudara Fortuna. Di Fortuna sempat terus jam 3 kurang nih baru nyala kembali gitu. Jam 3 lebih ya, jam 3 sore maksudnya. Baiklah, genjringan 081514-907-907. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Usang berkesan Fortuna FM
0: Genjring. Ini TNK-nya semangat banget malam hari ini.
1: Iya, malam juga tetehku sayang.
0: Cucu Marucu, ini Teh Aren.
1: Senang banget kan barusan habis berdoa ngedoain semuanya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Biar dapat maghfir Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya kan malam Jumat ya. Betul.
1: Mudah-mudahan Jumat penuh berkah ya.
0: Amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin.
1: Tetap yang sabar yang kuat ya. Haren juga kayak gitu kalau masih baru mah suka ingat terus.
0: Oke, pastinya ya. Manusiawi ya, biasa.
1: Almarhumah wafatnya usul khatimah teh.
0: Amin ya Allah, amin. Ya Allah, ya. Amin ya Allah, amin. Amin, amin. Taren,
1: iya sendiri aja teh.
0: Sendiri Kang, ditanya lagi ini lagi over. Tapi di sini ada rekan-rekan yang lain, kru kata mau podcast reading nanti.
1: Jadi
0: jam.
1: Jadi sendirian ya?
0: Banyakan.
1: Jadi ditemenin kan sama Saudara Fortuna ngegenjreng.
0: Betul. Di udara bisa ditemenin sama Saudara Fortuna. Di darat ini banyak teman-teman juga nih ya. Ada Bayu, Kang Bayu, Pongki Saputra Nusantara. Ada kru yang lainnya tuh yang lagi ini ada semua banyak dah.
1: Bayu mah mau puriding peringgak
0: mana? Iya, nanti puriding peringgak dia podcastnya juga ya. Baik, Teteh, silakan. Iya. Dengan ceritanya. Boleh.
1: Waktu umur 17 tahun dulu ya. Tapi Aren mah udah jadi jande.
0: Berapa tahun?
1: Umur 17 udah jadi jande.
0: Aduh, emang nikahnya berapa tahun waktu itu?
1: Umur 13.
0: Sama ibu. Ya. 13 tahun waktu jadi lulus SD langsung menikah gitu?
1: Enggak, sekolah tinggi-tinggi sampai
0: Karena terbentur ini maksudnya usia, bukan usia sih, sudah dapat jodoh yang ini kali yang cocoknya.
1: Enggak, sama Umi dijodohin.
0: Dijodohin dirimu teh ya Allah. Iya. Letih keneh meureunnya eta teh jaman dulu memang geus leutih keneh ya.
1: Kalau sayang sama ibu mah nurut we geus nurut teh jaman dulu mah.
0: Bener.
1: Sekarang.
0: Ya. Bener. Eta tahun sabaraha teh?
1: Tapi terlalu dulu-dulu amat sih teh.
0: Eta tahun sabaraha?
1: Tahun 92.
0: Masih muda tuh. Saya muda. Juga waktu itu 89 usianya 17 tahun, 89 teh. Iya.
1: 19 18 lah. Gimana? Kumaha?
0: Kan
1: Aren teh punya teman. Soal jodoh ya mah temen we.
0: Iya,
1: biar itu biar hoki ya.
0: Temen
1: itu 17 tahun juga tapi dia mah masih gadis.
0: Udah
1: tundangan. Kalau kemana-mana tuh suka ngajak sama Aren gitu. Dia bisa motor, punya motor. Katanya gini, kan udah tundangan. Antar aku yuk, katanya JJS malam mingguan kemana? Nemuin itu calon suami aku katanya. Kemana jauh enggak? Lumayan katanya. Kamu mah ikut aja sama aku. Nangko di belakang. Nah aku teh. Nangko deh sama cewek juga teh ikut.
0: Nangko deh.
1: Kan kalau jalan-jalan gini seneng ya. Apalagi malam minggu kan rame.
0: Pasti. Bener.
1: Nah udah kayak gitu teh ini katanya sambil jalan teh dia teh bercanda terus. Jangan takut ikut sama aku mah. Soalnya katanya aku mah motornya itu pakai selamat tuh lihat di gantungan juga. Walaupun celaka juga selamat dia tuh ketawa-ketawa kayak gitu teh.
0: Halo, pintar merenya.
1: Kalau lagi bawa motor jalan yang benar lihat ke depan sekarang penakut. Nangkut dua di belakang. Ya udah renten nangkut terus dia teh bercanda terus sepanjang jalan teh. Jauh coba teh masih belum nyampe. Ya lumayan dekat terus sedikit lagi.
0: Terus?
1: Nah udah pas mau maghrib teh lewat. Itu masjid kan banyak yang itu sembahyang ngeninya
0: banyak apa? Sholat iya jam berapa itu teh maghrib?
1: Ya bilang amin teh kita mah ngejeblos teh ke bawah ke lamping teh. Itu Aren kaget teh soalnya itu apa teh motornya lepas dari tangan kitanya nyangsang teh di bawah pohon
0: ke lamping ke hadap teh asanis
1: ke bawah ke jurang teh Tapi untuk
0: astagfirullahaladzim,
1: kami dah nyangka pohon waring sama ini.
0: Ada maghrib kukuluyuran.
1: Maghrib kukuluyuran ada syarat tu lagi itunya gitu lah.
0: Bagaimana? Akan majehna dah etama akan majehna. Lagar cerita merenya.
1: Karena saya malu kamu mau orang lagi sholat kita gitu. Biarin itu dah ini mah tanggung udah di jalan tadinya juga
0: oh gitu tanggungnya
1: ngobrol bercanda nggak dilihat di bawah itu belokan dia langsung lepas lempar
0: oleh
1: ya kan kemo tuh langsung murah kan ape
0: tapi nyangsang datang kau tahu datang kau tahu nyangsang
1: neta untung ngapete banyak tangkal waring teh gitu
0: alhamdulillah besar
1: jadi kitanya motornya nyangsang
0: mata
1: kaget lu kaget ruasa yang di mesin semuanya pada itu keluar kan
0: motor jangsan kearin jangsan kami nyara rangsang
1: kecil jadi dikasih tahu sama suara motor gitu
0: tak gitu nya
1: aren teh malu teh ngumpet aren mah di samping
0: aduh eta mah bener nyara rangsang kearin jangsan motor jangsan kecil ta ya kan jangsan ya Allah ya Robi
1: sampai malu karena banyak orang yang keluar.
0: Aduh ya Allah.
1: Kata bapak-bapak neng cina mau pada kemana kan ini tuh lagi ini apa tuh maghrib.
0: Nah, merenya
1: lagi jalan
0: bertanggung gitu merenya.
1: Kata rente kalau motornya kemana kalau kitanya mah selamat tuh motor lagi selamatnya udah celaka gitu berangkat semua
0: gitu teh alhamdulillah cina motornya selamat jadi pada jalan mana mereka motornya selamat
1: selamat orangnya selamat alhamdulillah
0: astagfirullahaladzim la ilaha illallah tak
1: itu diambilin kata itu motor teh yang itu teh yang nyelapnya ke pukan waring teh cina udah sekarang mah cina hati-hati ya bawa motornya ya akhir aku teh sekarang aku mah nggak mau ikut lagi sama kamu mau jalan kaki aja waring kamu kan masih jauh
0: udah jauh itu komo
1: karena kapok kan enggak katanya sebentar lagi juga nyampe pas lagi tuh teh diselah lagi aren teh mau naik teh berpikir dua kali di mana entar kalau jatuh lagi aja aren teh
0: sekali
1: gue ngusek tapi enggak katanya kan kata aku juga motor aku mau pakai doa selamat kan teh kayak gitu
0: amin tuh kan alhamdulillah ya
1: nah udah gitu teh nyampe we ke rumah itu pacarnya teh cuma takut nah mau dianterin sama aja cing-cing lalani ayam mah tadi juga bawa motor teh nyangsak ih kamu mah dibilang malu aku teh
0: aduh nah, motor nyangsak
1: gitu, alhamdulillah selamat teh
0: beneran syukurlah kalau gitu matunya eta motornya derek pakai naon atau eta pan di luhur menyangsang kumaha eta
1: enggak teh itu teh jadi nyangsang teh jadi kan meren di sengaja itu ditanami pohon waring biar enggak ngejeblos ke bawah kan
0: iya bener coba lah
1: bisa di kali mah meren
0: lewat
1: kali ya jen motornya wilujeng orang
0: kayak gitu wilujeng lewat eta mah merennya
1: aren mah takut banget ya teh inget tapi nah gitu takut teh jadi trauma teh
0: bener
1: sekarang juga ya masih ada teh udah punya anak dua cek aren teh kalau teh jalan-jalan lagi nggak mau aku masih senpai
0: ya Allah ya Allah
1: salah dapat kedua selamat gitu teh
0: selamat afirmasi teh apa selamat
1: kamu kawe malu itu orang sholat di masjid pada keluar semua
0: gara-gara motornya itu
1: pan mendengung
0: pastinya gitu aduh oke lah ceritanya tentang motor nyangsang teteh nyangsangnya lagunya mau apa nih
1: selamat
0: alhamdulillah tuhnya sakit di tangan kene
1: tentunya nih ayahnya lagi dengerin ya nih ayah kenapa
0: jadi kemal mau ulin tong maghrib cakalnya puting sekalian
1: dari
0: asar mau pulang berennya oh bener aduh
1: aren teh kamu mah ya wae batu maaf ya teh lalaki kawe mah wae teh lalaki
0: eta teh nya bener resep teh ada ulin meureun ya ya sudah teh teh
1: tanya mah segitu aja teh
0: siap
1: ininya pengen curhat untuk kekasih we
0: dari siapa itu teh
1: Boy Goes kalau enggak salah
0: surat untuk kekasih
1: iya
0: surat kalanya surat ya udah sok buat siapa langsung spesial aja ya? Surat untuk ayah surat buat oh untuk kekasih boleh Fanny Fabiola boleh tapi jadi bisa aja juga deh ya boleh buat siapa
1: Manini duluannya selamat enggak. Malam di tengah naiknya Manini yang suka ngemplas panjang gitunya ya mudah-mudahan sehat Manini ya buat Mami Poppy juga buat Emiliano yang punya puncak Poye bareng Neng Hera juga buat ikannya ya selamat
0: malam
1: buat Maim juga buat itu tuh Mas Joko Tauu ya
0: selamat
1: malam juga buat Ponuro Kang Basar Kang Santana ya Mama Syam Kang Deden Banta selamat malam ditunggu naiknya Kang Deden buat bareng si cintanya ya buat
0: Kang Heru
1: juga bareng istri tersayangnya Bu buat itu tukang Egay barang si cintanya, Waaung barang Mama Nurulnya ya, buat Kang AM, buat Mama Yati Bali, buat Mama Bungsu Mama Rosi, buat itu tuh Abah Yusman, Kang Herlan.
0: Spesialnya buat siapa teh? Karena tadi sudah cerita panjang.
1: Aja ya, yang pada nyimak pada dengerin tanpa terkecuali ya. Spesial mantepnya buat Teteh Ninu yang paling cantik, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah,
1: panjang
0: amin.
1: Umur banyak rezekinya teh.
0: Amin, amin.
1: Paling sayangnya buat Sino Chan bareng si Aau. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Arir ya. Ceritanya pada nyangsang, motor nyangsang, teh aren nyangsangnya, alhamdulillah sakit di tangan tengon kenenya. Coba kalau nggak ada pohon, kita langsung merenya ke sungai, langsung lewat. Tapi alhamdulillah di tangan tengon kene sakit tugenya. Halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sambut kesan Bruno Pebing Tenggeng.
0: Genjreng Ayah Deni, apakah di sana mati lampu, aliran listriknya gimana, lancar?
2: Lagi kemarin mati lampu jam 4 sore sampai dengan jam 7.
0: Kalau hari ini terjadi terjadi aliran listrik mati enggak?
2: Tadi sore.
0: Jam berapa?
2: Sama. Jam ya. 4.
0: Oh, berarti giliran dari Fortuna nyala terus ke Ayah Deni mungkin itunya apa sih rutenya alirannya bergilir kan? Tadi kayak Fortuna ya, dari siang itu sampai
2: mestinya
0: sore.
2: Pihak PLN itu
0: sudah
2: pemberitahuan kepada
0: ada sih sebetulnya ada pemberitahuan melalui ini, ada juga pemberitahuan melalui Instagramnya juga ada sih sebetulnya, cuma kita nggak screenshot ya gitu. Oke, Ayah Deni silakan dengan ceritanya mangga.
2: Oke deh, ceritanya pendek aja ya,
0: boleh,
2: waktunya mepet ya.
0: Betul
2: ya, gini, waktu itu kecil tuh aku kelas 5 SD. Kan kalau sore tuh ada pengajian. Ya itu ada teman-teman aku yang jahil 3 orang. Nggak tahu dia pakai mukena ibunya, nggak tahu kakaknya, nggak tahu adiknya dah. Itu ngejahilin yang pada mau ke air ngambil wudu tuh, ngambil wudu. Anak-anak yang pada mau ngaji. Nah itu si yang di atasnya tuh diikat pakai karet jadi kayak model pocong begitu. Sekarang ya namanya anak kecil nggak tahu apa-apa kali ya. Jadi kan yang namanya pocong tuh mukanya kagak kelihatan kan, ini nggak kelihatan, jadi
0: dikuyel-kuyel
2: pakai kain sarung, ke atasnya pakai mukena. Maksudnya kita sadar, oh ini mah orang bukannya setan. Ya makanya anak kecil ya begitulah, begitu dia melihat ada putih-putih langsung ngejerit juring.
0: padahal orang
2: itu yang perempuan yang lagi di kamar mandi itu begitu dibuka pintu aku ngejaga di situ depan itu ditunggukan ke nu keluar kabur. Ya kan mau nggak mau jatuh, begitu jatuh kan otomatis si kojot kena kakinya tuh.
0: Iya.
2: Dan tembok cuek lah didinya tiruan.
0: Tembok cueknya.
2: Iya. Nah yang satunya lagi itu lagi wudhu di iya di bajur kucai.
0: Oh jadi weh basuh.
2: Basuh begitu basuh ya dia kabur ya ada busa tuh gitu. Ada bus aja. Ayah daun, itu ayah jurik ya. Jurik mana? Tuh. Begitu dilihat teh, ya mah kebaturan maneh kene jalan kenaun. Enggak jalan batur.
0: Aduh, nah itulah ya. Jadi kadang-kadang suka celaka sama pola sendiri dah. Memang begitu padahal mah dah bukan ya gitu, banyaklah kejadian-kejadian kadang-kadang orang tuh jahil, bukan jahat jahil, malah jahil hungkul ya.
2: Iya, makanya ya namanya anak-anak kecil lah, malum.
0: Seperti itu ya, kenangan yang bisa apa namanya terkenang-kenang ya.
2: Betul.
0: Satu zaman dulu. Iya deh. Ayah Deni, mau lagu ya. Apa silahkan.
2: Kalau ada dari Apian waktu hujan sore-sore.
0: Waktu hujan sore-sore.
2: Ya judulnya teh waktu hujan sore-sore. Kita sama pohon kenari.
0: Waktu hujan sore-sore Apian ya.
2: Iya.
0: Kita cari dulu ya. Boleh langsung oke, spesial buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk yang barusan dah, untuk Karen dan yang lainnya di Kumin aja deh ya.
0: Oke.
2: Waktunya udah mepet untuk apa? Mama ini ya?
0: Iya, betul.
2: Iya. Semoga sehat selalu ya
0: Mami ya. Betul.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Demikian pula dengan Teninu nanti kalau pulang hati-hati, semoga tiba sampai di rumah ya.
0: Iya, sami-sami, terima kasih.
2: Salam hormat untuk keluarga di rumah.
0: Siap, nuhun.
2: Makasih banyak, Teninu.
0: Mangga, mangga, mangga.
2: Flu ya, bintang
0: ngomongnya. Ini biasa biasa dalam rangka gitu. Biasa dalam rangka gitu.
2: Lagi manja-manjanya itu.
0: Lagi manja-manjanya
2: ya. Iya dan semoga sehat ya, semoga
0: amin.
2: Ketemu ya.
0: Amin, amin.
2: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Deni ya. Oke, karena sudah panjang-panjang ceritanya, langsung saja genjerkan dulu ya untuk lagunya ya. Sebentar nih, kita genjerkan dulu lagunya. Setelah itu kita terima kembali telepon ya sebentarnya. Mana ini, apa kabar? Selamat malam untuk yang lain, Mama Bungsu, apa kabar? Mama Sifanya juga semua. Oh, untuk Pak Ben, Teh Mel, terima kasih Bang Len. Dan ini Mariani juga, terima kasih, selamat malam ya. Yang sudah miskom-miskom, siapa ini? Manini, TH, oh, AM Baros 1533, siapa nih? Genjreng, eh.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
4: Betul, Ultra Cup.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup.
6: Ultra Cup. Ultra Cup.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kultur Sport.

Okay, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Saudara Fortuna, jangan lupa nih buat Anda yang tentu saja ingin mencari tempat-tempat yang nyaman ya, terus juga untuk work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat nih, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi ya. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan Anda, Saudara Fortuna? Karena di sini juga adalah tempat nya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget ya. Bukan cuma itu Saudara Fortuna, ini pun varian menunya juga lengkap ya buat nemenin Anda. Ada burger Oji, terus juga dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah, terus juga ada cemilan hangatnya juga. Mau cemilan hangat? Ada pesan dimsum Oji, terus juga yang memang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut juga, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Iya, pasti murah-murah kan Saudara Fortuna ya. Jadi gak usah khawatir ya soal waktu dan tempat dan juga isi dompet nih Saudara Fortuna, karena cuma di Oji Sukabumi Anda bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama ya. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, 10 ribuan dengan fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak dijamin mereka bakal betah. Oke, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Jadi datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 ya, seberang bioskop Mopiplex. Iya, karena sudah banyak yang WhatsApp dan yang sudah komen di Facebooknya juga, terima kasih Mama Bungsu ya yang sudah hadir di malam hari ini ngagenjreng. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam Mbak Dino, saya selalu manco ya dan selalu Mama Bungsu, salamnya buat semua-semua saja. Oke, yang jelas tetap sehat, tetap semangat, ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Hati-hati di jalan, hati-hati juga, terima kasih. Terus juga siapa lagi nih yang sudah WhatsApp-nya? Temel, Pak Ben-nya juga, Teh Neni Marianinya juga, terima kasih. Genjering, malam Tesai, malam juga ya. Selamat malamnya juga nih untuk yang sudah kembali di komen Facebook-nya. Sebentar saya lihat dulu ya untuk Anda. Man ini selamat malam ya. Kita update dulu yang sudah komen di Facebook-nya malam hari ini. Sebentar. Oh, ini dari siapa nih sebentar? Ya, ini yang terlama dulu waktunya, yang sudah memberikan ceritanya nih malam hari ini. Sekedapnya. Oke, ini Teh Meliandri juga. Selamat malam Teh Mel, Kang Diki yang sudah memberikan ceritanya tadi. Kang Diki pertama ya. Oke, Kang Diki selamat malam. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam Mbak Ninu, kawasan Jalur Lingkar Selatan hadir. Oke, terus juga gimana masih dalam suasana mati listrik? Ya seperti biasa lah, bergilir ya. Tadi kita juga dari siang sampai jam 3 lah, jam 3 sore. Terus baru nyala kembali. Mudah-mudahan sekarang tidak mati listrik lagi ya. Terus mungkin ada tempat atau daerah lain yang sekarang sedang mengalami aliran listrik padam, sok mangga diupdate saja ya di WhatsApp Fortuna 081514907907 mangga. Terus juga nih ada ceritanya nih dari Kang Diki, ceritanya ada sedikit cerita. Kalau waktu kecil dulu kalau lagi mati listrik gini suka takut ya, apalagi kalau misalnya mati listriknya lama. Pastinya dong ya. Takutnya itu karena memang gelap. Ya benar. Siunnya puting komo mernya jaba hujan, jaba panaroek. Kacipta ya. Ya, pokoknya mah lengkap lah. poek nyari malam apa sih poeknya gitu. Hujan terus mati listrik ya sudahlah, gelap gulita ya. Tapi kalau udah dewasa gini mah, kalau mati listrik teh bukan takut. Apa ini tahu? Oh, mungkin itu mah yang sudah ini, yang sudah menjadi pasangan sah ya. Oh, pasangan sah ieu mah meureunnya euleuh aya kituna dong. Sok cubak-cabak cenah apalagi kalau sama ya suami istri meureunnya. Allah eta teh dalam rangka cenanya. Oke, pengen dong lagunya dari Iklim, bukan aku tak studi. Salamnya buat semua-semua saja penggemar Fortuna dimanapun berada ya. Oke, untuk Mbak Nino, selamat bertugas, selamat tetas. Oke, Fortuna FM Genjreng. Oke, makasih. Hatur nuhun. Ada lagi ceritanya dari Temel. Selamat malam Temel.
Assalamualaikum, salam berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam Teteh Ninu, selamat bertugas sampai tuntas, semangat terus, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, amin. Panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puncak Bayam hadir ya. Oke. Dan saya punya cerita nih. Ya, masih zaman dulu ya Teteh ya, zaman masih kecil, Mel kan dulu tinggal sama almarhumah nenek. Ya, nenek kan sering ke kota. Nenek sering ke kota. Dan zaman dulu bilang ke Sukabumi teh ke kota. Oh bener, zaman dulu mah ya kalau misalnya kita daerah ke lagi ini mah, neng mereka mana, mereka kota. Cenanya kota mana, kota Sukabumi. Pada tadi Sukabumi sudah membuat. Saya juga kalau di daerah sendiri di itu kan di ya maksudnya kan perkotaan. Mereka mana, mereka kota. Cenah gitu. Padahal di kota meureunnya cicing. Nah tapi kekewe da ka kota. Cenah meureun di kota oge gitu Teh Mel sama ya. Mereka mana, mereka kota. Dima mohon. Tah pada zaman dulu mah ya Teteh zaman masih kecil mah Mel kan dulu tinggal sama almarhumah nenek. Jadi nenek teh tuh sering ke kota. Zaman dulu mah kan bilang ke Sukabumi teh mereka mana neng, mereka kota. Cenah tah gitu tanya. Nah siang itu kan Mel teh dibilangin sama nenek ya. Besok nenek mau ke kota, Mel mau ikut enggak katanya. Terus jelas Mel teh mau dong ikut atau ke kota mah Teteh malamnya. Mau ikut katanya. Terus setelah itu jadi belum berangkat. Oh, besoknya meureunnya mau ikut teh meureun. Nah, malamnya enggak bisa tidur. Oh, benernya eta masih gaduh rekreasi wae. Malamnya enggak bisa tidur, pengen cepat-cepat pagi ya. Senang banget bisa ikut ke kota naik angkot. Zaman dulu yang namanya angkot atau mobil masih jarang ya Teh ya. Pokoknya tahun 80-an mah. Udah deh gitu aja ya. Udah gitu ya nenek ya Teh, kalau misalnya mau ke kota teh pakaian apa? Kalau mau ke kota pakaiannya pakai kain kebat panjang. Kebaya, pakai kebaya ya si nenek ya. Pakai kebaya, terus juga pakai kain kebat panjang, rambutnya disanggul, tidak lupa pakai selendang. Oh, seperti itu ya. Tapi kelihatannya tuh nyaman-nyaman aja ya. Segitu dulu deh ceritanya Teteh ya. Pokoknya mah memang sih zaman dulu mahnya kalau sama nenek teh pakai kebaya, rambutnya disanggul, pakai selendang, terus pakai kain kebat panjang, bener kebaya, kain kebat panjangnya. Gitu tah zaman dulu mah memang seperti itu ya. Kalau sama nenek pergi tuh rambutnya disanggul, pakai kebaya, pakai kain kebat gitu tahnya. Ih, segala barika undangan baik cenah. Ya, memang sih kelihatannya gimana gitu, pokoknya nyaman nih. Nyaman. Segitu aja ceritanya Teteh ya. Mau dong lagunya Aku dari Pasmin. Salamnya buat semua penggemar Fortuna aja, penggemar atau pendengar setia radio Fortuna di mana pun berada. Semoga saya selalu gencering gay. Oke, makasih. Jadi jalan-jalan teh murahnya sama nenek teh pakai kain kebat ya, mudah nenek teh. Kalau dulu mah pakai apa? Celana jeans, pakai kacamata, kemeja. keren celana merahnya kerletik pakai celana jeans, pakai kacamata hidung, pakai kemeja. Keren pan eta teh kerletik mah make nu kitu tehnya. Bener tuh. Pastinya ya. Nomor lah pasti katingali mencrang buricak burinong ya. Baiklah, terima kasih untuk Temel yang sudah memberikan ceritanya. Dan yang sudah memberikan ceritanya siapa lagi nih? Sebelum saya ke yang lainnya ya. Oke, dari siapa lagi kalau bukan untuk Teh Peggy. Usang berkesan Fortuna FM Genjering. Oke, terima kasih. Terus juga ada siapa lagi nih? Bianian, assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam Mbak Nino, semoga sehat selalu, diberkati dan semoga apa nih? Oh, semoga berkah, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, makasih. Dari Asep Gaper. Oke, Asep Gaper. Dari mana Kang Asep? Asep Gaper, assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjering. Genjering juga. Malam Teteh Ninu dari Jampang Kulon nih. Jampang Kulon ya. Kumaha di Jampang Kulon? Apakah ada pemadaman aliran listrik di sana, Kang Asep Gaper? Selamat bertugas ya, sampai tuntas. Maaf ceritanya lain kali aja ya. Soalnya lagi teringat mamahku yang sudah tenang di surganya Allah. Di surganya Allah. Amin. Amin. Makasih Teteh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, sama-sama saya juga. Ya mudah-mudahan ditenangkan ya. Dicangkem di alam kubur nak, gitunya terhindar dari siksa kubur nak, di tempat yang terbaik dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih untuk Kang Asep Gaper begitu.
Terus juga dari siapa lagi Teh? Siapa ini Teh Dewi? Selamat malam Teh Dewi. Usang berkesan Fortuna FM Genjering. Oke, ada ya tadi Teh. Terus juga ada kayak orang tinggal lihat sekedapnya, soalnya sudah banyak nih. Teh Dewi Sulastri, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam Baninu, yang baik hati dan cantik dari Bojong Kembar hadir. Semoga selalu teteh semangat terus Genjering. Makasih. Terus juga nanti akan lanjut lagi ceritanya, karena dua cerita sudah saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kalau tadi Kang Diki ya, lamun keur budak mah meureunnya para melistrik teh cenah borangan sin. Tapi kalau sudah dewasa mah enggak cenah. Ceng saha? Dewasa ge keukeuh we keung jeung kareung nya kitu kumaha lamun hujan ngagebret atau ngaririncik para melistrik nya. Heh. Lampu penerangan enggak ada. Meni penderitaan yang sangat lengkap. Aduh. Yaudah, makasih ya. Kita genjerkan dulu untuk siapa ini? Untuk Kang Diki, lagunya bisa disimak ya, dengan Bukan Buta Sudi dari Iklim. Dan untuk Temel yang lainnya tunggu ya sebentar. Kang Diksa, selamat malam Kang Diksa. Terus juga Pak Ben. Oh ya Pak Ben, kunaon Pak Ben? Pak Ben, oke. Oh, di Pak Ben mati-mati katanya. Ya deh, syukur, terima kasih ya.

Oke, 90,7 Fortuna FM Genjering E. Dan waktunya tinggal beberapa menit lagi menjelang pukul 9 malam. Saudara Fortuna, terima kasih yang akan selalu hadir di acara Sak Berkesan spesial untuk hari ini, Kamis malam Jumat, tanggal 18 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah misko-misko aduan untuk kebagian hampura pisan ya, hampura badag pisan. Mama Nurul, terima kasih bersama Waungnya. Assalamualaikum, Sak Berkesan Fortuna FM Genjering E. Selamat malam, Banunu. Aduh, Baninu, selamat bertugas ya. Mama Nurul sama suami Waung yang lagi gak genjering. Oke, makasih ya. Asep Gaper, iya alhamdulillah kalau Teninu di Jabang Kulon mah listrik aman-aman aja, kecuali kalau hujan deras dan angin pasti selalu mati. Oh, begitulah ya. Dan ini Mariani, selamat malam Teh Ranti yang lagi gak genjering, terima kasih ya. Bang Len, terima kasih. Temel, terima kasihnya juga ya. Temanu kemana nih, selamat malam. Apakah lagi beristirahat? Mama Siva, makasih Ma ya, di kawasan Ciawo yang lagi mungkin lagi istirahat sekarang ya. Selamat malam, salam baktus bersama keluarga di kawasan Ciawo. Terus untuk siapa nih yang sudah hadir kembali, dari Igun Tea, Usang Berkesan Genjreng euy. Nyimak nih orang kadu dampit. Oke, makasih. Terus juga ada Ami Ani, Fortuna FM Genjreng euy. Selamat malam. Assalamualaikum, Bayi Ninu, selamat bertugas ya. Saya selalu amin, kawasan Geger Bitung selalu hadir. Oh, Geger Bitung, Ami Ani, hatur nuhun. Alan Adiansa, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Gunung Guru, Kanhai. Kanhai itu di mana? Hadir. Nyimak aja Mbak, terima kasih pokoknya. Well, oh, well. Apa klub, terima kasih Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Saya Fitri di Gawa Para ya, yang lagi nyimak. Oke, hatur nuhun. TPG tadi sudah, Fitri Haryati tadi sudah. Selamat malam, ini lagi ngegenjering. Hatur nuhun. Reni Rentina juga terima kasih di kawasan mana ya? Medan ya. Bian-Bian juga terima kasih. Hatur nuhun, selamat bertugas ya, katanya Banino. Oke, sama-sama. Bobo juga terima kasih, Asep Gaper. Kalau tadi tidak memberikan ceritanya ya, gitu aja lah Kang Asepnya. Oh, di Jampang Kulon biasa nacena. Kalau lagi mati listriknya suka pas hujan gede, tah. Langsung aja ya. Selamat malam buat korban fitnah. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM Genjering. Krim salamnya buat semua saja ya. Cerita teh. Sebentar. Oh, ceritanya dulu baru kirim salam. Oke, ini ceritanya di tukang. Kirim salamnya diharap, dipayun ya. Tibulak tibali. Saya singkat cerita nih. Dulu kata orang tua, besok teh ye mau difoto ye nya. Belum tahu difoto teh gimana. Canterang berinya di gumaha difoto teh mere cekrek ta. Kerjaman foto ye nya. Belum tahu difoto gimana, disuruh difoto teh cenah. Saya disuruh mandi biar bersih. Biar kasep, biar gelis merenya kalau perempuan mah. Disuruh mandi sama orang tua. Sampai sehari berapa kali mandi teh ya. Ternyata pas difotonya cuma sebentar, cekrek udah wenya. Kan dulu mah difoto teh taunya Kodak cenah. Gitu tah. Pakai Kodak. Sampai sekarang saya keinget terus. Oke. Difoto teh sekarang kan zaman canggihnya. Kamera juga banyak, pakai HP juga jadi gitu dah. Ya, sekarang mah kalau mah kan ceritanya nih, kalau kita mau difoto pakai kodak. Susah. Sudah gitu naonnya nyebutan tadinya. Kodak kayak foto gitu tah. Kerjaan dulu mah ya. Itu aja lah Mbak ya, hatur nuhun. Mau dong lagunya dari Ebit Gade untuk kita renungkan. Sudah saya putarkan ya. Kang Ateng-Ateng, Usang Berkesan Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Dino, dan juga selamat beraktivitas sampai tuntas. Semoga saya selalu Ateng Duren gede hadir nyimak selalu Genjering. Oke, makasih Kang Ateng Duren ya. Nuhun, sudah dibacakan semuanya. Yang tidak terangkat mohon maaf ya, karena memang kita waktu sudah samporet pisan. Kalau misalnya saya angkat juga mungkin tidak bakal cukup 10 menitan karena ceritanya suka panjang-panjang ya. Oke, gak apa-apalah, nanti kita ketemu lagi. Kalau misalnya Anda gak bisa cerita melalui telepon, bisa juga WhatsApp atau juga SMS juga gak apa-apa deh, saya bacakan ya. Kalau seandainya gak ada WhatsApp, boleh SMS, nanti saya bacakan untuk cerita-ceritanya. Terenggol cenambah mereka dan telepon mangga gitu, tapi hampura ketika angkatnya. Kang Deksa, Mami, selamat malam. Manininya juga ya. Ayam Baros 533 TRN juga terima kasih. Semua tanpa terkecuali.
Ayah ini makasih ya untuk semuanya. Teh Neni, hatur nuhun. Pokoknya mah tanpa terkecuali ya. Semoga husnul khotimah uminya Mbak Ninu ya. Oke, sama-sama nuhun Teh Neni alias Teh Ranti ya. Oke, hatur nuhun. Terus juga ada Kang Gaper sudah, Bang Len sudah ya. Ini sudah diupdate untuk status WhatsApp-nya karena kita lagi podcast puriling-puringkak. Boleh Anda lihat ya di live TikTok-nya mangga menuju live TikTok puriling-puringkak ya. Ya, selamat malam semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Anda semuanya. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi rebahan, selamat rebahan. Yang lagi manco, selamat manco. Fortuna terus ya. Mais Lamintana, selamat malam, Ma. Yang lagi gak genjreng, hatur nuhun pisan. Genjreng ke Kang Anjes, apa kabar? Selamat malam. Hai, juga untuk semuanya deh. Yang miskol-miskol lagi siapa nih? Ya, pokoknya mah tanpa terkecuali ya. Nanti jam 9 ada puding-puding versi radio. Oke. Versi on air dan itu sudah lagi live TikToknya mangga ya, ditonton saja. Fortuna sudah live TikTok untuk podcast puriling-puringkaknya.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang-ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Dangudeui dina acara Puriding Puringkat. Mangrupikeun acara anu matuh pidangan ti Radio Fortuna FM Sukabumi. Nanging hapunten bilih bae di antawis pamirsa sadayana. Aya nu kasebit nami keur alit, kasebat asma keur buda, kasebut lembur katelah desa. Estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungkul atanapi tiasa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa sadayana, acara Puriding Puringkak ieu digarap ku rengrengan ti Radio Fortuna FM kalayan para palaku AAM Nur minangka Jang Adang, Eza minangka Mang Oleh, Dian Egawati minangka Bi Eha, Pongki Saputra minangka Jang Aceng, Teh Isfa minangka Nyi Yuyun, Cai Sunda minangka Ma Iting, Tia Sulistia minangka Nyi Neneng. Naskah teknik garapan ku Teh Ai Sunda, sutradara ku Nia Kurnia. Pamirsa mangga nyanggakeun Puriding Puringkak dina carios arwah Ma Iteng. Sumangga nyanggakeun.

pamiarsa, wilujeng wengi, wilujeng patepang deui dina acara

mangrupikeun acara nu matuh pidangan di Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bilih bae di antawis pamirsa. Aya nu kaleresan kasebut nami keur alit kasebat asma keur budak. Kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, mangga nyangka.

Lebah Kampung Pasir Munding, Kabupaten Sukabumi, kungsi aya kajadian anu ngahudangkeun bulu pundut. Ku ayana arwah awewe kolot maut ngagantung maneh, kulantaran kanyanyerian ku anak minantuna. Marakayangan unggal peuting, teuleh ngulincer ngurilingan lembur bari sakapeung kadenge sora ceurik bangun kanyanyerian. Teu matak heran lamun mangsana peuting arang langka aya nu wani nglampreng tengah peuting ari lain anu ngaronda. Kacaritakeun di warung kopi atawa sakaligus pos ronda di warung Namang Oleh.

0: tisa pragma iting maot ngagantung mane menikareng pisannya coba rasakan ku mane karek jam 8 peting iya kampung geus diisen pisan.
1: Karasa ku dewek emang biasa nama jam sakieu teh sok aya we ngigitaran mah, tapi ayeuna meni asa rek pisan jaba ieu suara anjing meni babaung asa ku kareueung nya euy.
0: Teu ngabisa nih jang, biasa nama waya kieu teh warung akang sok rame, ayeuna magrib oge geus sepi pisan panjang. Pemajikan meni embung pisan jauh, kacai oge meni kudu diantar we.
2: Ih atuh da sarareun jang, ibi teh biasa nama sok ludeng waya kieu teh, sok biasa muka warung nepi ka subuh. Ayeuna mah aduh sarareun, lamun taya nu ngaronda mah hayang nutup we.

0: Sarua bi. Si Umi oge meni embung kuat ditinggalkeun. Ada reka cai teh. Hayang we di baturan meni kos budak.
1: Ya atuh ulah kawalu nganjang kudunya.

0: Aduh, si Ajang. Tah, eta mah sora ceurik. Moal salah deui eta mah sorana mah Iting. Ih, sararieun, Kang.
1: Bebacaan atuh, Bi. Kumaha atuh, Pan? Mang Oleh jeung Abi teh kudu tugas ngaronda. Kudu nguriling bisi ieu aya kejadian nu dimanfaatkeun ku maling. Disebut nama memperkeruh suasana cek perwak ayo nama. Hayu ah mang, urang nguriling. Geus we tutuplah warung mah. Urang nguriling ayo nama.

Oke, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Bareng saya Teh Nindu pamirsa hadir di Jumat penuh berkah hari ini tanggal 19 Juni 2026. Kumaha daramang sedayana? Mudah-mudahan sehat-sehat dan selalu bahagia ya. Hari Jumat penuh berkah ini kita update info-info yang terupdate tentu saja. Mudah-mudahan saja bermanfaat ya. Dan selamat pagi semua yang sudah komen-komen, yang sudah miss call, yang sudah manco di 90,7 Fortuna FM Genjering dan streamingnya Radio Fortuna.id ya. Selamat pagi, good morning. Tos sarapan ta acan, tos ngopi ta acan. Baiklah. Hari ini hari Jumat ya. Kalau kemarin hari Kamis, sekarang hari Jumat ya. Cuaca di halaman Radio Fortuna sepertinya akan nampak cerah nih. Kayaknya sudah burucak burinong. Oke, sudah burucak burinong cina merenya. Oh, baiklah. Selamat pagi semuanya, mani ini Kang Herlan 356. Selamat pagi semuanya yang sudah kararomen, yang sudah misko-misko. Terima kasih ya. Mama Bungsu apa kabar? Selamat pagi di Genjrengkan. Hai Po Ita, Bunda Miminya juga. Selamat pagi Tani Cijangkar ya. Selamat pagi terus juga untuk Mama Siva di kawasan Ciaos, selamat pagi. Teh Meliandri, selamat pagi ya. Sehat-sehat selalu. Maiis, selamat pagi Maiis, Manini. Mamihnya juga selamat pagi sedayana. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Oke. Teh Manu apa kabar? Selamat pagi. Teh Meliandri, selamat pagi. Hai juga Bang Len, selamat pagi. Bang Anjasnya juga selamat pagi. Terus juga nih untuk siapa? Teh Ayah Deni, Ayem Baros, selamat pagi Teh Aren. Selamat pagi ya. Mpok Nurul, Kang Surya, Teisnya juga semuanya waong bersama Mama Nurulnya. Selamat pagi. Ujeng Jay, Kang Reza, selamat pagi semuanya. Teh Nina, selamat pagi. Kang Herlan, oke, Teh Lisna, ya, selamat pagi. Kang Santana, Sadayana, ya. Terus juga untuk Ade Duitnya juga Genjreng, selamat pagi. Soklah digenjrengkan. 356 sahanya ianya tewau apapun ten ianya saya sebutkan nomornya saja 356 ujungnya. Oke, selamat pagi Wajangkis apa kabar, selamat pagi, sehat-sehat. Terus juga untuk Kang Ooknya juga ya, Mas Joko Tangu, selamat pagi di kawasan Pelabuhan Ratu. Kang Senjanya juga tak ketinggalan ya, di sana tuh ada banyak. Kang Jackson juga selamat pagi. Untuk Waong bersama yang tercintanya Mamah Nurul sudah miskom-miskom, terima kasih. Kang Deden Bantas juga selamat pagi. Kang Heru Libra juga apa kabar, selamat pagi. Api Udinya juga selamat pagi sedayana. Po Nurul, Kang Egi ya sedayana, terima kasih, selamat pagi. Benar-benar selalu manco Fortuna.

Bapak Jeletuh pasti selalu manja, ya mudah-mudahan selalu ada dan selalu hadir. Dan yang lain-lainnya, saudara Fortuna, Bunda Aceh selamat pagi. Terus ya nih untuk Pamaman Aperunya juga semuanya selamat pagi. Mie Ayam Family-nya juga selamat pagi sedenanya. Untuk Teh Ainya juga selamat pagi. Semua-semua tanpa terkecuali. Teh Yani Abah Ewak Bandar Channel selamat pagi. Sok digencerikan terus apa 4,7 dalam acara Warawiri Fortuna FM digencerin. Eva juga bersama suami tercinta di kawasan Gunung Guru selamat pagi. Mudah-mudahan malah rancoknya di kawasan Gunung Guru Simli. Ya, oke. Terus juga nih untuk Tewinnya juga sumber kawasan Brunei, Teh Peggy selamat pagi sudah malah rancokah di sana. Kawasan Brunei, kawasan Bentengnya juga ya, semua kawasan sejang kausiar Fortuna sadayana lah ya. Tangguhan selamat pagi di kawasan Cicuruk, terus juga untuk Anisanya juga semuanya selamat pagi tanpa terkecuali ya. Terus juga nih untuk siapa? Mais yang sudah komen hatur nuhun. Pagi-pagi menit ranginasnya. Pagi hari ini untuk kawasan Kota Sukabumi memang di halaman Radio Fortuna sekarang begitu cerahnya ya saudara Fortuna. Dan untuk kawasan Kota Sukabumi hari ini ternyata benar ya, hari ini akan cerah loh. Semuanya di kawasan Kota Sukabumi 7 kecamatan akan cerah ya. Akan cerah banget, cerah bingit. Luar biasa, biru, langit membiru. Cintaku juga membiru. Cinta terhadap apa? Ya, cinta terhadap apa? Terhadap apa? Tuh, ayo. Ya, semuanya terhadap semuanya sajalah ya, saudara Fortuna. Takkan luntur, takkan luntur. Kain kali ah. Ini suhunya di kisaran 19 sampai dengan 32 nih ya. Yang tertinggi di lembur situ sampai dengan 32 derajat Celcius. Yang lainnya 19, ada yang 20 juga ya. Untuk kawasan Kota Sukabumi. Dan kelembaban di kisaran tiris, pantesan atunya 35, 35 sampai dengan 97% saudara Fortuna. Ternyata terendah di 35 sampai dengan 97% tertingginya ya. Hari ini kawasan Kota Sukabumi akan cerah, tidak ada hujan. Prakicunya, mudah-mudahan gak meleset ya. Oke, baiklah. Sedangkan untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini, kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini, ya orang tinggalinnya, kebanyakan cerah loh. Cerah, nah cerah berawan. Ada cerah banget, ada cerah berawan sepertinya ya. Hari ini akan cerah nih untuk kawasan Kabupaten Sukabumi. Untuk saya update ya prakicunya, alias perakiraan cuaca. Kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini, Labuan Ratu, Simpenan, Cikakak, Bantar Gadung, Cisolok, Cikidang, cerah. Lengkong, Jambang Tengah, berawan. Warung Kiara berawan. Cikembar, Cibadak, cerah pisan. Nagrak, cerah pisan. Parungkuda, cerah pisan. Bujung Genteng, Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu, Kelapa Nunggal, Kebandungan, cerah pisan ya. Waluran berawan. Jampang Kulon, Cimas, Kalibunder, Surade, Cibitung, Ciracap, Gunung Guru, Cicantayan, cerah pisan. Cisaat, Kedudampit, Caringin, Sukabumi, Sukaraja, Kebon Pedas, cerah pisan.

Bulut cerah pisan. Cimanggu cerah pisan, Ciambar cerah pisan. Oke, suhunya di kisaran 18 sampai dengan 33 nih. Lumayan panas ya, hanya 33 di daerah mana? 33 tertinggi di Bantar Gadung, ta. Bantar Gadung, terus juga Warung Kiara, Cikembang.

Oke, yang lainnya di bawah 33. Nih, jadi yang tertinggi untuk kawasan Kabupaten Sukabumi, suhu nanti di siang hari panas banget nih untuk Warung Kiara Cikembar ya. 33 derajat Celcius begitu. Dan juga untuk kawasan mana D-nya? Bantar Gadung tadi sudah. Bantar Gadung tadi T-nya anu panas pisan tetahnya. Cikembar, Warung Kiara sampai dengan 33 derajat Celcius. Yang lainnya di bawah 33 ya, Saudara Fortuna. Kelembapan di kisaran 60-an sampai dengan 90 berapa nih? 96-an lah ya. 97% Saudara Fortuna. Kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini pun ternyata bervariasi, ada cerah dan berawan ya. Tidak ada hujan hari ini kawasan kita dan Kabupaten Sukabumi Saudara Fortuna ya. Begitulah, mudah-mudahan saja bermanfaat buat Anda yang membutuhkan prakicu hari ini bersama saya Teh Nino Pamirsa ya. Oke, baiklah. Maestra Bintana selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjreng Isla Bintana hadir di Genjreng. Baiklah. Mama Nurul, assalamualaikum, selamat pagi warawiri Genjreng, selamat bertugas. Oke, dari Mama Nurul sama suamiku Waong. Assalamualaikum, sehat

Oke, Reni Rentina, selamat pagi. Sang Tuket Yosi Nagamuna Forte, mamanya Sera, selalu nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM genjreng. Ey, Reni Jama, assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM digenjreng dong. Nyimak selalu ya Teteh ya. Selamat paginya buat Us Obet Kemod Keneh Isa-Isa Aminah dia nyalindung Ujeng Jay, spesial buat anakku sama suami aku. Ucapannya selamat pagi, minta doanya ya buat anakku yang lagi sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Tumiam Virgo genjreng, Rahmat Kurnia genjreng. Ey, terus juga untuk bendaharinya juga, assalamualaikum Mbak Ninu Warawiri Fortuna FM digenjering dong. Selamat pagi Permata hadir. Oke, hadir sampai tuntas. Selamat tugas ya Teteh. Oke, terima kasih. Dea-dea juga selamat pagi, kawasan Nyalindung hadir. Salam-salamnya buat warga Nyalindung, buat yang kenal sama Dea aja, buat yang selalu nyenggol nama Dea. Teteh lupa buat juga buat Reni Jamal, spesial buat keluarga Dea aja. Makasih Fortuna FM digenjering dong. Baiklah, Dumayanti, Setabat Langka Sumut hadir. Pagi Mbak Nino, pagi juga Fitri Hariatinya juga, Warawiri Fortuna FM genjreng. Teh Fitri Imu Cikaret, pengen ucapin selamat pagi buat keluarga sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami Bawel, A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei seperti biasa ya. Maman Apero, selamat pagi. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM digenjreng dong. Pagi ini Mbak Nino Surtincoy, selamat pagi ya. Kirim salamnya buat semua aja. Buat Cece, hatur nuhun. Sami-sami. Oke, terima kasih. Mang Kole, Parung Kuda hadir di Warawiri pagi. Badino di genjreng juga hadir. Sadayana tanpa terkecuali.